0: 105,4 FM Pro 2 ada di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, kali ini aku mau ngajak kamu untuk ngobrolin seputar tema lingkungan hidup ya. Topiknya yaitu paradox on demand, kultur di balik krisis food waste dan ancaman bagi ekosistem. Tentunya aku ngebahas ini nggak sendirian, aku udah ditemenin sama ada Luh Putu Sensa Yudiantini dan nih adik Ita Andriyawati ya. Halo. Mungkin bisa kenalin dulu, panggilannya siapa dulu nih?
1: Kalau aku bisa dipanggil Sensa aja.
0: Oh, Sensa aja, terus?
2: Nah, kalau aku bisa dipanggil Tia.
0: Tia, iya. Oke. Mungkin ke kalian bisa memperkenalkan diri dulu dari mana gitu asalnya, terus sehari-harinya ngapain aja gitu. Boleh silakan.
1: Oke, terima kasih semuanya Kak.
0: Ya.
1: Halo. Teman-teman, selamat pagi. Semoga keadaannya baik ya hari ini untuk memulai Jumat pagi kita.
0: Iya, betul.
1: Sebelumnya perkenalkan nama saya Luh Putu Sensa Yudiantini, biasa dipanggil Sensa. Saat ini saya mahasiswa semester 8 nih kebetulan Kak.
0: Iya, iya.
1: Semester akhir ya. Jadi ya aktivitas atau kegiatan akhir-akhir ini tidak jauh dari aktivitas mahasiswa semester akhir pada umumnya. Dan juga saya hari ini datang sebagai perwakilan dari Green Youth Bali tahun 2025.
0: Oke, langsung.
2: Baik, selamat pagi semuanya. Semoga tetap sehat. Perkenalkan, nama saya Nikadek Tiandriawati, kerap disapa Tia atau Ade.
0: Oke.
2: Nah, kesibukan saya pada bulan-bulan ini yaitu Astongkare, saya disibukkan dengan freelance yaitu model Muse Makeup.
0: Wis.
2: Dan juga saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 di Institut Perkuteran Singaraja.
0: Oh, beda kampus nih ya.
1: Sama.
0: Sama.
1: Satu kampus, satu kampus. Prodi juga.
0: Oh, satu prodi juga. Iya, Oke deh, aku mau langsung aja masuk ke topik ya, paradox on demand culture di balik krisis food waste dan ancaman bagi ekosistem nih. Sekarang tuh kan semua serba instan ya nih ya. Apakah budaya on demand ini nih tanpa sadar membuat kita lebih konsumtif terutama pada makanan sih? Iya apa enggak sih gitu?
1: Kalau menurut aku pribadi kayak aku bisa menyebutnya iya banget.
0: Oh iya.
1: Karena sebagai generasi muda kita tidak bisa pungkiri ya, kita maunya yang instan-instan aja. Kadang mie instan yang anggap kita instan pun masih perlu proses, tapi kita tidak sabaran gitu menunggunya. Jadi perilaku ini, budaya ini juga kita bisa sebabkan atau akibatkan juga ke arah konsumtif, terutama ke makanan seperti itu Kak. Jadi nanti hasil akhirnya tentu pasti bakal menghasilkan food waste yang tadi Kakak sebutkan seperti itu.
0: Oh gitu ya, karena semuanya lebih instan jadi lebih gampang dalam food waste gitu.
1: Ya, lebih gampang mengaksesnya. Jadi apa yang kita hasilkan, karena mentalitas kita ketika kita menganggapnya mudah untuk dijangkau, mudah untuk didapat, jadi kita terlalu gampang gitu untuk tidak menghabiskannya. Contoh kalau kita bahas makanan seperti itu kayak.
0: Iya, betul. Mungkin bisa aja cuma lapar mata gitu ya, walaupun sebenarnya ya enggak terlalu pengin gitu, cuma lapar mata apa karena lagi viral gitu.
1: Iya.
0: Biasanya ke hal-hal seperti itu tuh kayak food waste gitu tuh emang anak mudanya karena apa gitu maksudnya?
1: Kalau menurut aku pribadi, karena aku juga kebetulan pernah ya tidak menghabiskan.
0: Pernah mengalami fase
1: pernah
0: itu juga ya.
1: Mengalami pribadi ya, tidak bisa dipungkiri juga kita sebagai generasi muda kan lapar mata, FOMO lah istilahnya. Jadi ada makanan yang viral dikit kita pesan, kita ingin cobain lah. Dan ketika itu tidak sesuai selera kita kan jadinya bersisa atau tersisa. Nah itulah yang mengakibatkan food waste seperti itu Kak.
0: Terus dampak dari food waste ini apa nih?
1: Nah mungkin yang paling sering kita dengar akhir-akhir ini adalah pengelolaan sampah anorganik gitu, kayak sampah plastik gitu. Tapi sebenarnya sampah organik ini juga jika tidak dikelola dengan baik itu dampaknya akan sangat membahayakan Kak. Karena ketika sampah organik ini kita tumpuk saja, kita anggap jugaan sampah organik pasti nanti terurai sendiri seperti itu kayak mungkin kebanyakan orang berpikirnya. Namun jika sampah organik ini kita biarkan saja, kita bungkus dengan plastik, itu bahkan akan mengakibatkan hal yang berbahaya juga seperti pada di TPA-TPA itu kan jika sampah organiknya kita tumpuk, kita akan menghasilkan gas metana yang nanti akan menyebabkan ledakan seperti itu, Kak. Ini mungkin lebih ke kimiawi ya pembahasannya nanti.
0: Jadi dari sampah organik itu dia bisa menimbulkan gas apa, metana?
1: Iya, gas metana.
0: Menjadi benar. Ledakan gimana?
1: Iya, kalau misalnya itu tertumpuk dan juga terperangkap gitu, Kak, dalam
0: gasnya
1: suatu.
0: Gasnya terperangkap.
1: Iya, benar.
0: Oh, gitu ya ya. Terus gimana dong caranya? Semisal kadang aku juga bingung nih. Kita kan karena sampah organik itu kan biasanya harus di simpen di wadah plastik.
1: Iya. Yeah.
0: Terus gimana cara yang benar untuk membuang sampah organik itu seperti apa sih?
1: Okay. Sebenarnya kita bisa mulai dari pencegahannya ya, Kak. Kita balik lagi perilaku konsumtif tadi. Okay. Mungkin bisa kita tekan sebagai generasi muda, kita makan yang seporsi kita aja, beli yang seperlunya aja, agar nantinya limbah-limbah seperti food waste ini tidak kita hasilkan dalam jumlah yang banyak seperti itu, Kak.
0: Oh, mungkin itu di pencegahan di awal ya, bener. Dari kita cara mengkonsumsinya, maksudnya disesuaikan saja gitu. Dan bener. Semisal memang kita benar-benar nggak bisa menghabiskan, itu gimana caranya mengolah mungkin?
1: Okay, kalau dalam skala kecilnya, Kak, ya di rumah tangga nih misal, mungkin kita bisa sudah banyak mengenal metode-metode pengolahan sampah organik seperti composting, ada juga tebe modern dan juga lain sebagainya, ada juga kita mengenal ekoenzim ya yang sudah sangat lumrah akhir-akhir ini. Mungkin kita bisa alihkan pengelolaannya ke metode-metode seperti itu jika masih bisa dijangkau seperti itu.
0: Terus kalau di Green Youth nih, ada nggak program itu? Misalnya kayak sosialisasi dalam penanganan sampah organik ya? Karena yang selama ini kan yang aku tahu ya, lebih ke anorganiknya yang dibesar-besarkan gitu, benar, maksudnya. Benar. Dan ternyata bahwa organik, mengurus sampah organik itu juga nggak mudah gitu ya. Ternyata juga penting gitu. Kira-kira apa yang udah dilakukan Green Youth untuk mensosialisasi atau menangani lah masalah sampah organik ya?
1: Okay, jadi dari kami Green Youth sendiri, Kak, ya, untuk aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita akhir-akhir ini itu memang didominasi oleh penanam pohon ataupun pengelolaan sampah plastik. Kami dari Green Youth masih mempelajari lagi, masih dalam proses pembekalan seperti itu, Kak, ya, terkait pengelolaan sampah organik. Kemarin juga dalam ajang pemilihan kita di tahun 2025 kita dibekali materi tentang ekoenzim, dan juga kita sempat ke mengunjungi komposting yang ada di Jagaraga seperti itu, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Kita masih dalam proses untuk menelaah lagi, untuk mempelajari bagaimana sih sebenarnya caranya agar kita sebagai generasi muda dan juga dalam lingkup terkecil ya bisa mengelolanya seperti itu. Karena kalau kita berbicara tentang komposting atau tebu modern, itu kan alat-alat yang diperlukan juga tidak sederhana. Gitu, Kak, ya.
0: Betul. Gitu. Oh, berarti untuk mengolah sampah organik itu juga dibutuhkan tentunya biaya yang enggak sedikit ya. Semisal hal-hal sederhana yang bisa dilakukan apa?
1: Yang paling sederhana yang bisa saya sarankan mungkin ekoenzim, Kak, karena bahan-bahannya juga masih bisa kita jangkau ya, dan juga tidak terlalu mahal, masih affordable lah.
0: Mungkin bisa dijelaskan kali sama teman berdua yang mungkin belum tahu nih, apa sih ekoenzim itu gitu.
1: Okay, jadi ekoenzim ini adalah satu hasil ya yang bisa kita gunakan, yang banyak banget manfaatnya yang bisa kita gunakan, itu merupakan hasil dari pengelolaan limbah-limbah organik seperti itu, Kak. Mungkin kalau misalnya kakak di rumah habis motong sayur atau mau buat sayur, mau buat lauk sayur gitu, atau dari buah-buahan ada kulitnya atau bekas-bekas yang lainnya yang tidak kakak makan, itu bisa kakak olah lagi sebagai ekoenzim seperti
0: gitu. Maksudnya gitu, ditumpuk jadi satu begitu ya. Benar. Tapi ada bahan-bahan khusus gitu nggak? Maksudnya bahan kimia campurannya untuk jadi ekoenzim?
1: Ada, Kak. Ada. Untuk ekoenzim itu kita memerlukan yang tadi, bahan-bahan organik seperti itu, dan juga ada zat yang bisa kita dapatkan itu dari gula, Kak, karena itu sebagai proses fermentasinya seperti itu.
0: Oh, berarti dari tumpukan, entah itu berarti di suatu wadah.
1: Iya, kita bisa gunakan kalau misalnya kakaknya sebenarnya kalau ekoenzim ini kita sederhananya hanya memerlukan satu botol plastik aja, Kak. Yuis. Itu sudah sangat bisa banget untuk kita olah menjadi ekoenzim.
0: Terus dikasih gula gitu.
1: Iya.
0: Dikasih air.
1: Iya, air juga. Nanti ada takarannya.
0: Ada presentasinya.
1: Iya, ada takar-takarannya.
0: Takarannya itu khusus tuh buat teman Bro2 tuh, buat kamu mungkin yang masih bingung tuh gimana cara ngolah sampah organik, mungkin bisa tuh dipakai caranya ya, pakai itu dijadikan ekoenzim. Botolnya 1 liter apa yang
1: boleh aja
0: tuh. Boleh aja lagi tuh teman Bro2 yang lagi di YouTube juga, lagi nonton di YouTube, bisa tuh pakai botol aja, bekas-bekas makanannya ditaruh di situ, iya, kasih gula, kasih air, didiemin ya berapa hari ya, mungkin semakin lama semakin bagus, bukan?
1: Ada jangka waktunya juga untuk ekoenzim itu, Kak. Mungkin teman-teman juga jika ingin atau lebih banyak tentang cara membuat ekoenzim dan bahan-bahan yang diperlukan, mungkin bisa kunjungi juga di IG kita ya, karena kita
0: boleh
1: di IG IG-nya? Kita di Green Youth Bali, karena kita juga banyak
0: ada aktivitas, tutorial di situ
1: ya, benar.
0: Oh tuh, buat kamu yang mungkin masih penasaran gimana sih caranya itu bikin, bisa kunjungin ke IG-nya Green Youth ya, ada di Green Youth underscore Bali itu. Jadi kamu bisa tahu tuh gimana cara mengelola sampah entah organik atau anorganik dengan baik sehingga tidak bakal mencemari ekosistem ya. Oke teman berdua, aku selanjutnya abis ini bakal mau ngobrol lanjutan lagi bareng mereka berdua nih. Jadi tetap stay tune di Bro2 Radio, Singaraja teman terbaik kamu.

0: Oke teman lu dua, masih bareng aku Wira dan Kak Sensa sama Kak Tia nih. Masih ngobrolin paradox on demand culture di balik krisis food waste dan ancaman bagi ekosistem nih teman lu dua. Oh iya nih, aku mau baca juga nih, ada di YouTube ada yang komen, bangga lihat generasi sekarang udah lebih peduli ya. Peduli sama siapa nih maksudnya? Peduli lingkungan mungkin maksudnya. Ya. Oh iya, aku mau tanya deh, langsung aja deh sama Katia ya. Dari tadi kan diem aja nih. Karena gak ditanyain ya kan. Jadi sekarang aku mau tanya sama Katia nih. Ada ini gak sih di, khususnya di, mungkin di Buleleng ya, ada contoh nyata sendiri gak sih dampak dari food waste gitu? Kan banyak banget nih, apalagi kan hotel-hotel, banyak penginapan-penginapan juga kan di Buleleng. Iya. Ada contoh nyata gak sih dampak dari food waste yang terjadi di Buleleng gitu?
1: Nah, seperti yang sering Tia lihat ya, dampak dari food waste ini mungkin dari pembuangan limbah yang secara langsung ke got, itu bakal menyebabin bau got itu gak enak. Seperti mungkin dari mulai ada jentik-jentik kayak gitu.
0: Oh iya benar-benar, karena pembuangannya sembarangan ya, asal dibuang ke got gitu bisa menyebabkan nyamuk tentunya ya, dan kasusnya nyamuk juga meningkat banyak sih kemarin, apalagi pas musim hujan. Kalau pas musim hujan itu lebih terasa ya. Oke, ternyata begitu ya. Dampaknya ini tuh lebih parah food waste apa sampah anorganik sebenarnya?
1: Mungkin yang seperti Tia lihat sekarang lebih berdampak di food waste. Karena kebanyakan orang yang belum tahu bagaimana cara mengelola sampah makanan. Dan juga dari sampah anorganik kan udah ada beberapa TPA yang mulai mengelola sampah-sampah tersebut
0: gitu. Berarti ini dari pemerintah pun sebenarnya belum ada nih gimana mungkin menangani sampah organik ini, itu belum ada. Maksudnya termasuk tutorial cara-caranya gitu, atau belum segencar mereka memberitahu gitu caranya mengantisipasi sampah anorganik gitu, bener nggak sih?
2: Mungkin bukan belum ada ya kak, tapi informasinya yang belum sampai ke kita, khususnya generasi muda, atau mungkin kita yang generasi muda yang tidak mencari tahu lebih dalam, jadi tidak tersampaikan gitu. Metode-metode seperti
0: sebenarnya juga ada, udah ada ya,
2: sudah banyak digencarkan seperti itu.
0: Makanya sekarang itu kan kayak orang-orang itu lebih berfokus pada sampah anorganik gitu, dan mereka berpikirnya bahwa sampah anorganik itu dampaknya lebih berbahaya. Padahal sampah organik itu juga bahaya juga, itu ya. Gimana sih, coba bisa diceritain gak prosesnya secara detail tuh, gimana sampah organik itu bisa mengancam ekosistem tuh seperti apa sih?
2: Oke, mungkin dari aku
0: lagi kak. Siapa boleh?
2: Sederhananya, ketika kita misalnya mengonsumsi makanan dan makanan itu tidak habis, sebenarnya hal ini sering kita jumpai di rumah tangga ya kak, sektor rumah tangga, karena sisa-sisa makanan itu kan banyak berasal dari rumah tangga pula. Nah, ketika dari lingkup rumah tangga itu tidak tahu atau tidak memaksimalkan pengelolaan sisa makanan atau food waste ini, inilah yang nantinya food waste inilah yang nantinya mengakibatkan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi mungkin seperti tadi, fenomena yang dibuang sembarangan bisa mengakibatkan polusi udara karena baunya juga tidak enak gitu kak ya, tidak enak, dan juga mungkin akan menyebabkan beberapa penyakit pernafasan seperti itu. Nah, inilah fenomenanya dari akibat dari food waste tersebut. Jadi kalau misalnya ditanya yang mana yang lebih berbahaya, sebenarnya sama aja ya, ketika kita tidak mengelola keduanya dengan baik, ya dampaknya juga akan sama besar seperti itu.
0: Dan aku juga pernah ngebaca nih, katanya food waste itu juga bisa bikin global warming gitu.
2: Benar. Nah, kalau tidak salah ya kak, karena ini juga arahnya lebih ke kimiawi gitu. Jadi dari gas metana itu, jika terperangkap itu, itulah yang si gas metana inilah yang nantinya berakibat pada pemanasan global seperti itu. Jadi ketika makanan atau sampah-sampah organik ini tertumpuk dalam skala besar, apa namanya, khususnya dalam ruangan tertutup seperti itu. Nah, gas-gas metana inilah yang nantinya akan menyebabkan ledakan-ledakan atau pemanasan, efek dari pemanasan global itu sendiri. Okay. Itu kalau tidak salah kayak.
0: Iya. Terus tadi kan si Senta cerita kalau kita bisa mengolah sendiri gitu. Limbah sisa makanan ini ya kan. Semisal kita mau ngebuang itu, cara ngebuangnya itu gimana? Kalau tadi kan ngejelasin cara mengolahnya kita ya, kita langsung diolah sendiri dengan masukin ke botol. Nah, kalau kita mau ngebuang tuh, sebaiknya cara ngebuangnya gimana? Karena kan selama ini, ya itu tadi yang masih jadi pikiran aku tuh, masih banyak yang organik emang, tapi kita di wadah plastik ngebuangnya. Nah, itu gimana tuh?
2: Kalau Santa sendiri, kalau di rumah ya, kebetulan punya peliharaan juga, peliharaan ternak seperti itu. Mungkin jika makanan-makanan yang sisa makanan dari rumah tangga itu bisa kita alihkan ke sana juga sebagai pakan ternak. Itu salah satu solusi yang bisa Sensa sampaikan seperti itu.
0: Mungkin misal kalau ada teman berdua nih yang nggak punya hewan peliharaan, mungkin ada tetangganya.
2: Ya benar banget.
0: Bisa ya.
2: Cara sederhana. Iya
0: sederhana. Jadi nggak usah kita buang ke tempat sampah, tapi langsung dijadikan pakan ternak ya. Mungkin ada tetangganya, ada itu, ya udah kasih aja.
2: Dekat gitu kan.
0: Gitu ya. Iya. Selain itu kan juga bisa diolah sendiri sebenarnya menjadi itu tadi apa? Kayak eco enzim, terus bisa jadi pupuk juga, benernya. Dan eco enzim itu kalau nggak salah kita menyebar di jalan pun nanti dia akan mengalir sesuai dengan saluran air dan bisa menumbuhkan tanah-tanah di sekitarnya yang terkena itu, yang menjadi subur ya, menyuburkan. Oh, itu lebih bagus lagi.
2: Lebih bagus lagi.
0: Manfaatnya padahal kita cuman, berarti kita ngebuangnya itu dalam bentuk cairan ya, air benar, ya. Pada akhirnya setelah sekian lama kita
2: fermentasi
0: kan, terus langsung kita siram aja di air gitu, apalagi pas ketika hujan gitu ya, itu bisa menyuburkan pokoknya
2: area sekitarnya,
0: area yang dialiri itulah pokoknya ya. Oke, teman berdua, aduh, dan pemirsa di YouTube nih, karena waktu kita cuma setengah jam nih buat ngobrol-ngobrol sama Tia dan Senca yang dari Green Yacht nih, aku mau minta ini dong, pesan dong buat teman berdua di luar sana yang mungkin sering nih, mereka juga sering pesan makanan asal-asal aja, maksudnya asal pesan tapi nggak dihabisin gitu, mungkin ada pesan nggak untuk mereka? Satu-satu dulu boleh, silakan.
2: Oke, mungkin dari Tia dulu.
0: Tia, boleh deh.
1: Baik, pesan yang bisa Tia sampaikan, belajar menghargai makanan yang kita beli dan juga belajar untuk mengelola makanan tersebut.
0: Oke, itu teman berdua, pesan dari Tia, belajar menghargai makanan yang beli, berarti harus dihabiskan ya Tia. Terus misal nggak habis ya, belajar untuk mengolahnya. Jadi nggak menimbulkan, mencemarkan lingkungan dan tidak merusak ekosistem gitu ya. Oke, kalau dari Cinta?
2: Oke, berbicara tentang on demand culture kak ya, jadi budaya instan. Sebagai generasi muda mungkin kita tidak bisa pungkiri bahwasannya kita juga memerlukan hal-hal yang instan. Jadi mentalitas kita terhadap hal-hal instan tuh mungkin bisa ditekan lagi agar perilaku atau kebiasaan kita untuk sabar menunggu dan juga menekan perilaku impulsif itu bisa dikurangi lagi seperti itu, sehingga hal-hal seperti food waste seperti ini bisa ditekan lagi angkanya.
0: Oke, tentunya berarti kan kita menekan nafsu kita ya.
2: Iya benar.
0: Lapar mata kita, pokoknya apa yang lagi viral jangan nih, kalau emang kita lagi nggak butuh ya udah nggak usah lah gitu, dan makan secukupnya aja, pesan secukupnya aja. Begitu teman berdua. Oke, buat Tia sama Senca, terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio Pro 2 Singaraja ini. Aku terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi lain waktu ya. Semoga kita masih punya waktu untuk ketemu lagi. Oke. Buat kamu teman Pro 2 yang di YouTube juga, aku mau pamit undur diri, tapi buat yang di 105.4 FM, aku akan lanjut habis ini tentunya dengan informasi dan lagu-lagu viral yang lagi hits di mana-mana. Nah, oke, jadi buat kamu stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

2. Akar pohon itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita kira. Mereka bukan cuma diem nancap di tanah, tapi saling nyambung satu sama lain, bikin jaringan rahasia di bawah tanah. Lewat jaringan ini, pohon-pohon bisa saling kasih kode. Ada serangga datang, ada jamur berbahaya, langsung kasih sinyal. Bahkan kalau ada pohon yang lagi lemes, kehausan, atau kekurangan nutrisi, pohon lain bisa bantuin lewat akar. Kayak bilang, santai bro, gue cover dulu. Makanya satu hutan bisa tetap hidup dan kuat karena mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Alam ngajarin kita satu hal sederhana. Saling jaga itu bikin semua bertahan lebih lama.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: You like that space?
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman lu dua, balik lagi nih bareng aku Wira tentunya. Masih di Sepada ya. Hai, setelah tadi habis ngobrol masalah lingkungan nih sama teman-teman komunitas dari Green Youth. Tadi ada Sensa sama Tia ya. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk ngebahas ini teman lu dua ya. Aku mau ngasih info seputar IPTEK nih, ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya, biar kamu gak jadi orang gaptek. Ini teman berdua, tahun 2026, tahun ini ya teman berdua ya, perkembangan kecerdasan buatan atau AI itu makin gila-gilaan, makin perkembangannya ya. Bener gak? Setuju gak? Harus setuju dong. Kalau dulu AI cuma dipakai buat jawab pertanyaan, sekarang AI sudah mulai jadi agen digital di teman berdua, yang bisa bantu kerja secara otomatis, mulai dari bikin laporan, jadwal meeting, sampai menganalisis data. Semuanya bisa dilakukan tanpa banyak campur tangan manusia. Wih, keren ya. Bahkan menurut laporan IEEE dan IBM, AI tahun ini diprediksi bakal jadi standar baru di dunia kerja dan kesehatan. Ada juga teknologi AI multimodal, yaitu AI yang bisa memahami teks, suara, gambar, sampai video sekaligus. Jadi interaksinya terasa makin natural seperti ngobrol dengan manusia asli. Wih, kan? Tuh, kan? Tuh. Yang menarik lagi ya, sekarang mulai muncul wearable AI seperti pin pintar dan cincin pintar yang bisa merekam percakapan, bikin catatan otomatis, bahkan mengingatkan jadwal harian. Banyak yang menyebut teknologi sebagai otak kedua manusia di masa depan. Sekarang itu AI malah bisa semakin mirip dengan asisten pribadi ya teman Rudo ya. Jadi apa yang kita inginkan itu mereka selalu menyediakan gitu. Kok bisa gitu ya? Tapi tetap AI itu gak punya rasa. Asik. Jadi jangan kamu karena terlalu sering tiba-tiba kamu jatuh cinta. Iya. Apaan sih? Oke teman Rudo, kalau menurut kamu nih AI kira-kira berguna atau enggak sih

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin 105,4 FM Radio
4: FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Jack.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Ya teman-teman udah masih bareng aku Wiraya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Iya, masih ngobrolin seputar iptek nih teman Pro 2. Ada lagi nih, teknologi internet juga lagi berkembang cepet banget nih. Tahun ini banyak perusahaan teknologi mulai serius mengembangkan jaringan satelit dan persiapan menuju 6G nih, atau 6G teman Pro 2. Wow. Tujuannya supaya internet bisa menjangkau daerah terpencil dengan koneksi lebih stabil dan cepat. Kalau tujuan untuk menjangkau daerah terpencil sepertinya 5G aja belum. Tapi kalau koneksi lebih stabil dan cepat pasti, karena 5G aja kita kecepatannya udah seperti itu ya. Menurut IEEE, teknologi direct to cell satelit memungkinkan HP bisa terhubung langsung ke satelit tanpa alat tambahan. Wih, teknologi direct to cell satelit nih. Wih, jadi HP bisa langsung terhubung. Jadi nggak perlu tuh kita pakai kartu-kartu lagi tuh teman-teman. Wih, jadi nanti di daerah pegunungan, laut atau wilayah terpencil tetap bisa dapat sinyal internet dan komunikasi darurat. Wih, ternyata ini jawabannya dari statementku tadi yang terlalu meremehkan teknologi 6G ya. Terjadi dia langsung bisa koneksi ke satelit tuh teman berdua, tanpa harus melewati pakai kartu-kartu gitu. Selain itu, jaringan 6G atau 6G juga mulai diuji di beberapa negara. Teknologi ini digadang-gadang punya kecepatan jauh di atas 5G dan mendukung kendaraan otonom, smart city, sampai transportasi masa depan yang tentunya serba otomatis nih. Kalau 5G bikin internet makin cepat, kalau 6G nanti diprediksi bikin semua perangkat bisa saling terhubung secara real time tanpa delay. Aduh, gila. Aduh, maaf. Saking kagumnya ya teman berdua ya, karena emang teknologi sekarang itu loh berkembangnya lagi begitu cepat, begitu pesatnya ya, sehingga nanti kedepannya 6G itu bisa menghubungkan secara real time loh, tanpa delay loh. Padahal saat ini semisal kayak lagi ini, misal kamu lagi streaming di RRI digital nih teman berdua, ini pasti suaraku delay entah beberapa detik atau beberapa, iya pasti delay beberapa detik ya, termasuk tayangan-tayangan di TV atau yang secara live khususnya ya, pasti itu agak ada delaynya. Sedangkan ini nanti ketika 6G udah masuk, kita udah bisa menonton langsung tanpa delay. Jadi gak ada delaynya tuh berapa detiknya teman berdua. Dan wow, kerennya lagi kita langsung terhubung dari perangkat kita langsung ke satelit itu tanpa membutuhkan kartu-kartu lagi. Wah, sungguh sangat amat keren dan sungguh sangat amat cepat sekali perkembangan teknologi ya. Tentunya nih teman Pro 2, dengan berkembangnya teknologi yang begitu cepat juga harus diimbangi dengan kamu yang pintar menggunakan teknologi. Jadi jangan sampai kita terperangkap oleh teknologi-teknologi yang begitu pesat tapi kitanya masih gitu-gitu aja. Kita tetap harus berkembang juga ya teman Pro 2.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kali ini aku mau ngebahas nih tentang kendaraan listrik nih, yang tentunya di tahun ini tuh semakin rame ya yang dibahas ya teman Pro 2 ya. Pemerintah Indonesia bahkan sedang menyiapkan nih insentif baru untuk kendaraan listrik supaya penggunanya makin luas. Tapi yang paling menarik sebenarnya perkembangan baterainya teman Pro 2. Saat ini banyak peneliti mengembangkan baterai generasi baru seperti sodium ion yang bahan dasarnya lebih murah dan melimpah di banding litium nih. Teknologi ini dianggap bisa bikin harga mobil listrik jadi lebih terjangkau di masa depan. Wih, bagus nih kalau ada baterainya murah gini ya. Karena nih, buat informasi aja buat kamu nih teman berdua ya, karena harga mobil listrik itu bisa setengah harganya kalau misalnya kita belinya gak sekalian baterainya. Oh iya, aku juga mau ngasih info kalau kita beli mobil listrik itu bisa terpisah tuh, baterainya sendiri, bisa beli mobilnya sendiri. Kalau kita beli tanpa baterai, itu harganya bisa berkurang hampir 50% tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama baterainya ya harganya mahal begitu. Ini dengan perkembangan teknologi jadi dibikin lebih murah nanti baterainya dengan sodium ion bahan dasarnya ya, tentunya yang bisa lebih murah dan tentunya melimpah dibanding litium, karena sekarang kita ngelihat baterai aja mahal banget ya. Selain itu nih, perusahaan teknologi dunia juga mulai fokus pada energi bersih dan penyimpanan daya yang lebih efisien teman Pro 2. Bahkan menurut laporan tren teknologi 2026, perkembangan AI dan kendaraan listrik bakal mendorong kebutuhan energi besar, sehingga teknologi baterai dan listrik pintar jadi sangat penting. Tuh, kedepannya ternyata baterai ini menjadi sebuah industri yang sangat amat menjanjikan nih teman Pro 2, karena semua alat nanti akan terutama seperti kendaraan, rumah pintar, itu pasti bahan dasarnya nanti bahan dasarnya dong, bukan bahan dasar dong, pasti mereka menggunakan baterai nih teman Pro 2. Jadi para peneliti, para ahli ini sedang penemuan-penemuan baru mereka, yaitu menggunakan bahan dasarnya baterai itu diganti sodium ion yang bahan dasarnya tentunya lebih murah dan melimpah dibanding litium. Semisal litium yang dipakai tetap dipakai dengan harga yang mahal, maka akan susah ini maksudnya teknologi untuk masuk ke daerah-daerah mungkin yang masih tertinggal atau terpencil gitu. Tapi kalau misalnya baterainya udah murah, kemungkinan akan mudah untuk masuk begitu. Kira-kira kamu siap nggak di teman Pro 2 dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat? Harus siap dong ya, belajar lebih banyak lagi, yuk.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.
2: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, ya aduh, gak kerasa nih udah menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Yang itu artinya aku harus pamitan, aku harus undur diri dulu dari Spada edisi kali ini, edisi Jumat tanggal 29 Mei 2026. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi pagi loh, jam 5 sampai sekarang. Semoga terhibur, semoga mendapatkan inspirasi, semoga mendapatkan masukan-masukan yang tentunya bisa menambah wawasan kamu. Dan terima kasih juga pokoknya yang udah setia untuk dengerin Pro 2 RRI Singa Raja. Tapi jangan khawatir dan jangan kemana-mana dan jangan diputer-puter dulu frekuensinya, karena sehabis ini bakal ada Ita yang nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2. So buat kamu Teman Pro 2, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira,

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM
2: Pro 2 FM.

세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국엔 잠시

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.

Teman berdua Sekolah Adat Manik Empul Desa Adat Pedawu Kecamatan Banjar Bulaleng menggelar pelatihan pembuatan bedek tradisional sebagai upaya menjaga keberadaan kearifan lokal yang mulai jarang ditemukan di masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Literasi Sabih pada 27 Mei 2026 dengan melibatkan 15 peserta dari kalangan orang tua dan generasi muda. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya revitalisasi budaya lokal yang selama ini mulai tergerus perkembangan zaman. Selain memperkenalkan kembali teknik pembuatan bedek tradisional, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menjaga pengetahuan lokal agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai membuka ruang dialog lebih luas dengan kalangan mahasiswa untuk memperkuat arah pembangunan daerah. Langkah itu terlihat saat Bupati Buleleng Inyoman Sucita

bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menggelar diskusi dan perbincangan santai bersama mahasiswa di Beach Cito Cafe Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah menyerap aspirasi sekaligus menyatukan gagasan generasi muda dalam mendukung pembangunan Buleleng yang lebih maju dan berdaya saing. Forum dialog berlangsung interaktif dengan membahas berbagai persoalan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, seneng banget ya. Siang hari ini ketemu lagi bareng aku Kita Saputri yang bakal temenin dan santai siang kamu di edisi hari Jumat 29 Mei 2026 sampai nanti di jam 3 sore. Ada apa aja? Pastinya ada Pro 2 hit list. Jadi buat kamu yang udah enggak sabar pengen request lagu favorit kamu yang lagi di rumah aja nih, mungkin baru pulang sekolah atau mungkin lagi WFH di rumah aja gitu kan, enggak kemana-mana, mending ngerjain tugas-tugasnya, ngerjain segala aktivitasnya sambil request lagu favorit kamu, langsung di 081139910054. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

0: mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dang Sakerti, Loke Bali.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

0: Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Buat yang sudah kirim WhatsApp-nya, terima kasih banyak ya. Sudah ngeramein Pro 2 Hitlist yang hari ini. Dan aku mau bacain beberapa WhatsApp dulu yang sudah masuk. Ini ada yang mau request lagunya One Direction, Best Song Ever. Lagunya sudah disiapin. Terima kasih untuk Bayu yang ada di kosan Lovina sana. Nanti pasti bakal aku puterin ya. Terus ada yang mau request lagunya Taylor Swift, All the Girls You Love Before. Ini di request sama siapa ya? Salsa. Salsa suka banget sama Taylor Swift. Nanti lagunya aku bakal puterin ya. Ada satu lagi ini Dian di kosan Panji mau request lagunya Dolce Lani yang Jas Putih. Untuk semua yang lagi dengerin hari ini, Kak Ita, terima kasih.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: bumbu khas bulelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
1: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa.
0: Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
1: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang.
0: Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
1: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh.
1: Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
1: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

nomor 2. Ada siang hari ini yang mau request lagunya Lady Gaga yang bareng Ariana Grande yang judulnya Rain On Me. Lagunya di request sama Yuna di kawasan Bakti Seraga. Thank you Yuna. Ada juga yang mau request lagunya Bernadia, sialnya hidup harus tetap berjalan. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih juga untuk Kak Ayu di kawasan Gajah Mada. Satu lagi, ini ada yang mau request lagunya Emily yang judulnya I'm Woman. Lagunya buat semua yang lagi dengerin hari ini aja deh. Untuk Kak Ita, terima kasih. Aku Risa di rumah aja. Thank you juga ya. Yang belum, aku tunggu sampai jam 12 siang nanti ya.

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

cacat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: adik mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, adik tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Banyak orang nih teman berdua menilai gagal jantung dan henti jantung itu sama, padahal berbeda loh. Menurut Vito Adamai, seorang dokter spesialis jantung yang aktif mengedukasi masyarakat, gagal jantung itu berarti jantung masih berdetak tapi lemah dalam memompa darah dengan gejala seperti cepat lelah dan sesak nafas. Sementara cardiac arrest terjadi saat jantung berhenti mendadak dan tidak memompa sama sekali, sehingga kondisi ini darurat dan butuh penanganan cepat seperti CPR. Intinya nih teman berdua ya, gagal jantung itu pompa melemah, sedangkan henti jantung pompanya itu berhenti. Sampai sini kamu udah paham kan teman berdua?
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Nomor 2, YouTube resmi memperluas fitur multiview yang memungkinkan pengguna menonton hingga 4 video sekaligus dalam satu layar. Sebelumnya nih teman 2 ya, fitur ini hanya tersedia terbatas untuk pelanggan YouTube TV di Amerika Serikat dan fokus pada siaran olahraga. Kini multiview mulai hadir lebih luas di aplikasi utama. Dengan tampilan grid 2x2, pengguna bisa menjalankan 3-4 video secara bersamaan. Fitur ini cocok untuk menikmati pertandingan olahraga, e-sport, hingga memantau beberapa channel berita sekaligus. Langkah ini jadi bukti bahwa YouTube terus berinovasi untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih fleksibel dan interaktif bagi penggunanya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Di era digital, informasi nyebar saat cepat cahaya. Tapi hati-hati, nggak semua yang tersebar itu benar. Berita hoax bisa muncul dari mana saja. Media sosial, grup chat, bahkan situs yang terlihat meyakinkan. Jangan asal sebarkan sebelum cek kebenarannya. Hoax bisa menyesatkan, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Jadilah pengguna media yang cerdas. Cek fakta melalui sumber terpercaya seperti koninfo.go.id, turnbackhoax.id, atau media massa resmi lainnya. Ingat, satu klik bisa berdampak besar. Sharing sebelum sharing. Waspada hoax, mulai dari diri sendiri.

kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya gak cuman dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini gak cuman soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Produe FM.
3: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Produe FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Teman Pro 2, untuk kamu para pelaku usaha yang punya akun OSS, ada perubahan penting yang wajib banget diperhatikan. Mulai 26 Mei 2026, pengiriman OTP dan seluruh notifikasi akun OSS resmi nggak lagi lewat WhatsApp, melainkan dialihkan sepenuhnya ke email penanggung jawab yang terdaftar di akun OSS. Jadi kalau sebelumnya tinggal nunggu kode masuk lewat WA ya, sekarang semuanya bakal masuk ke email. Nah ini penting karena kalau email yang terdaftar ternyata udah nggak aktif, atau mungkin kamu lupa passwordnya, bisa-bisa kamu kesulitan untuk login dan mengakses akun OSS saat dibutuhkan. Makanya pemerintah juga menghimbau supaya email penanggung jawab yang dipakai itu benar-benar email pemilik usaha atau email khusus bisnis yang aktif dan mudah diakses, bukan email orang lain atau staff. Jadi untuk kamu yang punya usaha, coba deh mulai sekarang dicek lagi akun OSS-nya, pastiin emailnya masih aktif supaya urusan perizinan usaha kamu tetap aman dan juga lancar.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Teman Predu, untuk kamu yang punya usaha kecil atau mungkin UMKM, terutama di bidang makanan, minuman, sampai produk rumahan, ada hal penting yang mulai disorot sama Bank Indonesia ya. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, tepatnya di periode Juni sampai September, harga bahan baku itu diprediksi bakal berpotensi naik, mulai dari bahan pangan, kemasan, sampai biaya distribusi itu bisa ikut terdampak. Tapi yang jadi tantangan, di saat biaya produksi naik, penjualan justru diperkirakan agak melambat setelah momen Ramadan dan Lebaran lewat. Nah, kondisi kayak gini tuh bikin pelaku usaha harus lebih jeli lagi ngatur strategi bisnis. Jangan buru-buru panik atau mungkin langsung numpuk stok yang banyak, kayak karena prediksi ini masih berupa sinyal ekonomi, bukan kepastian. Yang lebih penting justru mulai cek lagi deh biaya produksi. Mungkin kamu bisa menjaga cash flow-nya tetap aman. Dan kalau memang perlu menaikkan harga produk, lakukan pelan-pelan sambil tetap jaga kepercayaan pelanggan. Jadi intinya, bisnis yang siap beradaptasi biasanya sih bakal lebih kuat menghadapi perubahan kondisi ekonomi kayak sekarang ini.

0: banget bro. Tiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati, paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Termasuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.

untuk para pelaku UMKM. Sekarang pemerintah lagi mulai menghadirkan sistem baru bernama Sapa UMKM atau sistem aplikasi pelayanan UMKM. Tujuannya supaya layanan buat pelaku usaha itu nggak lagi terpencar-pencar. Jadi nantinya mulai dari pelatihan, pembukuan digital, verifikasi usaha, sampai akses permodalan itu bakal dikumpulin dalam satu platform aja. Selama ini kan banyak gitu ya pelaku usaha yang ngerasa ribet karena harus pindah-pindah layanan untuk urus kebutuhan bisnis. Nah, lewat Sapa UMKM ini, pemerintah pengen bikin semuanya lebih terintegrasi dan mudah diakses. Beberapa fitur memang udah bisa dipakai sekarang, seperti pembukuan digital dan pelatihan usaha. Tapi ada juga fitur lain yang memang masih dalam tahap pengembangan, teman Produa. Jadi meskipun aplikasi ini terlihat menjanjikan, pelaku UMKM juga tetap perlu realistis dan pelan-pelan memahami cara kerjanya. Intinya platform ini bisa jadi peluang bagus untuk bantu usaha berkembang, apalagi kalau nantinya akses bantuan, terus juga pasar dan pembiayaan itu makin mudah dijangkau lewat satu aplikasi aja.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: Heavy on a ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty dear penny.
1: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
2: Tren minuman kekinian kembali viral nih lewat perpaduan pistachio milk dan matcha nih teman 22. Kombinasi ini menghadirkan rasa unik, creamy, nutty, dan sedikit pahit khas matcha. Selain rasanya yang berlapis, tampilannya juga estetik dengan gradasi hijau dan krem, sehingga banyak dibagikan di media sosial nih. Tak cuman enak, minuman ini juga punya nilai tambah karena kaya antioksidan dan berbasis nabati. Inovasi ini jadi bukti bahwa tren minuman sekarang bukan cuman soal rasa aja nih, tapi juga visual dan pengalamannya nih teman berdua.
1: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sampai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ada kabar menarik dari dunia konservasi satwa Indonesia. Indonesia resmi meminjamkan sepasang komodo dari kebun binatang Surabaya ke Aizu di prefektur Shizuoka, Jepang. Peminjaman ini dilakukan melalui skema breeding loan atau peminjaman untuk tujuan pembiakan selama 5 tahun. Tujuan dari kerjasama ini bukan sekedar pertukaran satwa, tapi juga untuk konservasi, penelitian, dan edukasi. Selama berada di Jepang, komodo akan dipantau secara ketat, mulai dari kesehatan hingga perkembangan perilakunya. Ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaga kelestarian komodo.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Aku punya kabar untuk pecinta sepak bola. Jadi timnas Argentina akhirnya sudah resmi ya merilis daftar 26 pemain yang bakal dibawa ke Piala Dunia 2026. Sebagai juara bertahan, tentu ekspektasi untuk Argentina kali ini juga besar banget. Mereka disebut masih mempertahankan pola permainan yang selama ini terbukti sukses dan solid di berbagai turnamen sebelumnya. Jadi gak heran kalau banyak fans yang berharap kalau Lionel Messi dan kawan-kawan itu bisa kembali tampil maksimal di ajang paling bergengsi dunia ini. Menariknya lagi teman perdua, kombinasi pemain senior dan talenta muda di skuad Argentina juga jadi sorotan karena dianggap bisa bikin permainan mereka tetap kuat dan konsisten. Nah, kira-kira menurut kamu nih, Argentina bisa back to back juara nggak nih di Piala Dunia 2026? Kita lihat aja ya.

0: Pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu.

Tepat berdua pebulu tangkis muda Indonesia, Alwi Farhan, ini bakal menghadapi tantangan berat di laga berikutnya saat berjumpa dengan Kodai Narauka. Duel ini jelas nggak bakal gampang, apalagi kan tiket semifinalnya itu jadi taruhan ya. Tapi Alwi datang dengan rasa percaya diri setelah sebelumnya berhasil menumbangkan unggulan pertama. Menariknya lagi, Alwi juga mengaku sudah melakukan evaluasi dari pertandingan sebelumnya supaya bisa tampil lebih baik dan lebih siap lagi untuk menghadapi tekanan di laga penting nanti. Nah, pertandingan ini juga jadi ajang pembuktian nih teman berdua untuk Alwi, kalau dirinya mampu bersaing dengan pemain-pemain top dunia. Jadi wajib banget ditunggu apakah Alwi bisa lanjut bikin kejutan dan melangkah ke semifinal.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak? Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 100 hewan yang terancam punah. Mulai dari harimau Sumatera, badak Jawa, hingga berbagai jenis burung dan reptil. Semuanya menghadapi ancaman yang serius. Penyebabnya beragam, mulai dari kerusakan habitat, perburuan liar, hingga perubahan iklim. Kalau nggak dijaga, bukan tidak mungkin kita hanya bisa melihat mereka lewat gambar dan kehilangan kekayaan alam yang luar biasa ini. Makanya kesadaran kita semua sangat penting, teman Pro 2, mulai dari hal kecil seperti tidak merusak lingkungan.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat, mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi, karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang, lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Tema perdua, kabar yang ditunggu-tunggu ARMY akhirnya datang juga nih ya, karena BTS resmi ngumumin rangkaian tur dunia terbaru mereka bertajuk BTS World Tour Arirang, masuk dalam yang bakal mampir gitu ya ke Jakarta. Dan tur ini disebut-sebut jadi salah satu tur K-pop terbesar sepanjang masa dengan total puluhan pertunjukan di berbagai negara. Menariknya lagi, konsernya di Jakarta nanti itu bakal menghadirkan apa namanya, konsep panggung 360 derajat super megah. Jadi penonton dari semua sisi itu bisa ngerasain pengalaman konser yang lebih dekat dan imersif. Pastinya ini bikin venue bakal berubah jadi lautan ungu khas ARMY ya. Tiket pre-sale untuk member ARMY sendiri mulai dibuka lebih dulu, sementara penjualan umum bakal tersedia lewat tiket.com. Siap-siap war tiket dan juga nabung dari sekarang nih teman Pro 2 ya, untuk ketemu langsung sama BTS tahun depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Nomor 2, di Bali pakaian adat dipakai hampir di setiap sembahyang, bukan hanya satu upacara besar. Menariknya lagi nih teman 2, busana adat Bali ini identik dengan warna putih dan emas. Ini bukan sekedar estetika tapi punya makna spiritual. Putih melambangkan kesucian dan ketulusan, sementara warna emas mencerminkan kemuliaan dan energi spiritual. Dengan aturan berpakaian yang rapi dan sopan, pakaian adat Bali jadi simbol keseimbangan hidup serta nilai budaya yang terus diwariskan nih teman 2.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya gak cuma dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini gak cuma soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2, gak kerasa dah mau jam 3 sore. Thank you buat kamu yang udah dengerin aku hari ini di Santai Siang. Jangan lupa kamu jangan kemana-mana, karena nanti di Sore Ceria bakal ditemenin sama Kakak Zaki sampai di jam 7 malam. Kita ketemu lagi besok ya di Sore Ceria. Jadi dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Polres Buleleng ini terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan call center 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Layanan ini disiapkan untuk membantu masyarakat melaporkan berbagai kejadian darurat yang membutuhkan penanganan.

kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, hingga bencana alam. Dengan adanya laporan cepat dari masyarakat, pihak kepolisian dapat segera mengambil langkah penanganan yang tepat. Info berikutnya buat kamu, perusahaan umum daerah air minum PAM Tirta Hita Buleleng terus memperkuat peran strategisnya melalui inovasi layanan dan peningkatan kinerja berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi daerah. Direktur Utama Imade Lestariana menegaskan BUMD tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Ia menekankan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Dengan inovasi, perusahaan dapat menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan potensi yang dimiliki. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah PAD menjadi salah satu target penting. Hal tersebut terus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan BUMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio
1: FM. Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singar Aja, teman terbaik kamu.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

Yang masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman produan dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini teman produa, di hari Jumat ya, 29 Mei 2026. Gimana kabar kamu semuanya? Dari pagi sampai menit ke-13 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah kali. Semoga baik-baik aja teman produa di hari Jumatnya, semoga Jumat yang Jumat sehat gitu ya, Jumat yang happy, Jumat yang selalu semangat tentunya ya. Meskipun cuacanya ini terik nih untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya sore hari ini, jadi buat kamu yang mungkin ada aktivitas di luar ruangan gitu ya, jangan lupa untuk selalu mencukupi asupan cairan kamu teman produa, sehingga nggak kekurangan cairan ya, alias dehidrasi gitu guys. Dan aku kali ini menemani kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin aktivitas kamu sore hari ini. So stay tune di Pro 2 ini aja.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya, Stone Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Menit ke-27, teman Pro 2, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gimana akhir pekan yang cukup lama nih liburnya? Kemarin dari beberapa hari yang lalu libur ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin ada liburan, jalan-jalan sama teman, sama keluarga, sama sahabat, sama doi, harus selalu hati-hati dan juga selalu jaga kebersihan ya, teman Pro 2. Jangan buang sampah sembarangan, soalnya pesisir Bali yang terkenal estetik dan mendunia ini perlahan mulai megam-megam nih guys, akibat tekanan ekologis juga. Tumpukan sampah plastik kian memuncak di kawasan pantai dan juga muara, mencemari lingkungan, tentunya juga sekaligus mengancam biota laut kita ya. Sayang teman Pro 2 kalau biota lautnya rusak gitu ya. Dan terkait hal itu juga nih, Project Director Bali Sustainable Project Rafli Zulfiki ini bilang, ini bukan lagi sekadar masalah kebersihan biasa teman Pro 2, melainkan penurunan kualitas lingkungan yang dampaknya udah mulai nyata dirasain langsung sama masyarakat pesisir ya, termasuk mengancam ekosistem hutan mangrove juga yang jadi benteng alami pantai kita tentunya. Ya, meskipun gerakan bersih-bersih pantai dan juga edukasi dari berbagai komunitas lingkungan gencar dilakukan, teman Pro 2, semua itu nggak bakal cukup sih guys kalau nggak ada perubahan perilaku yang masif dari kita-kita juga gitu ya. Jadi mulai sekarang, mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai teman Pro 2 ya, dari sekarang sebelum alam benar-benar mogok bicara sama kita. Aman? Aman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore.

Oke, teman Produ masih di sore ceria Produ RRI Singaraja, teman terbaik. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Teman Produ, pasti tahulah ya, Bali tuh punya garis pantai panjang banget, bahkan sampai 630 km. Ya enggak cuma indah buat tempat nongkrong, ngopi sore-sore gitu ya, cari sunset, sunrise teman Produ, tapi juga kaya akan potensi kelautannya guys. Nah, salah satu produk lokal yang lagi gencar dipromosiin ada garam tradisional Bali teman Produ, dari wilayah Kusambe, terus Tejekule, dan juga Amet teman Produ ya. Garam yang diolah secara tradisional ini punya kualitas rasa dan kandungan yang premium teman Produ, bahkan juga sampai diminati hotel-hotel mewah dan sukses juga nembus pasar ekspor teman Produ. Dan terkait hal itu ya, pemerintah daerah pun juga udah ngurus nih hak indikasi geografis atau IG dan mengeluarkan surat edaran khusus untuk melindungi para petani garam lokal yang ada di Bali teman Produ, gitu guys. Ya, ngomongin tentang garam teman Produ, hubungan yang tiba-tiba gak ada kabar tuh namanya asin gak sih guys? Okay. So this song is for all you lazy, lazy people. Go work, get your ass some money. Yeah, here we go. She be jumping in a Lamborghini, pulling down on the street with Pastor Main. Take it to the crib, pour the wine in and dip, making her dumb brain think he got my name. Ugh. He don't really have cash. That bum boy trying to smash her. That bum boy trying to smash her. That da da da da.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Batas senja kemana kita hari ini, teman Pro 2. Udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Boleh kerja terus, teman Pro 2, tapi jangan lupa menyempatkan waktu untuk liburan gitu, teman Pro 2. Mumpung masih hari Jumat nih guys, Sabtu Minggu masih ada 2 hari free lagi. Kira-kira bakal kemana? Silahkan disusun rencananya bareng orang terdekat kamu, bareng doi, bareng sahabat, bareng siapapun itu ya, untuk bisa menikmati hari libur weekend, teman Pro 2 ya. Aku pun masih punya satu info lagi buat kamu. Kali ini kabarnya buat warga Buleleng ya, khususnya yang sering melintas di daerah Banyuasri, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Buleleng nih akhirnya nyiapin anggaran sekitar 5 miliar, teman Pro 2, untuk ngebangun jembatan permanen di atas Sungai Banyumala ya, di Kelurahan Banyuasri itu guys. Dan proyek ini, infrastruktur ini ditargetkan bakal segera memasuki proses tender atau lelang mulai awal Juni 2026 nanti, bulan depan, teman Pro 2 ya. Jadi kalau tendernya lancar minggu depan ya, pengerjaan fisiknya diprediksi, teman Pro 2, bakal memakan waktu sekitar ya kurang lebih 5 bulan ke depan lah gitu guys. Semoga cepat terrealisasi ya, biar mobilitas juga makin sehat-sehat.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/edurandpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 104 Lumat Singa Raja Bali. Hai teman berdua, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin, selamat sore aja. Kali ini karena udah jam 16 alias jam 4 sore teman berdua, saatnya kita ngobrol-ngobrol santai tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu di sore hari ini gitu ya. Kita mau bahas apa sih di sore ceria kali ini? Kita mau bahas tentang runner up 1 jengek bagus Buleleng 2026. Wah, luar biasa banget guys. Dan aku udah gak sendiri, kalau tadi masih jarang sendiri, kalau sekarang udah ditemenin nih, ada dua narasumber keren tentunya yang udah hadir di studio bareng aku di sore hari ini. Jadi nanti buat kamu yang ingin join sama mereka, nanya-nanya ataupun sharing juga, boleh banget langsung aja WA-WA ya di 0811-399-1064 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja teman produa. Jadi satu jam ke depan kita mau bahas tentang runner-up 1 juga bagus Buleleng 2026. Biar gak lama-lama aku perkenalkan dulu nih, ada dua narasumber yang udah bareng aku guys. Ada Iputu Deva Satria Ananda, runner up 1 bagus Buleleng. Terus satunya ada Kade Dwina Prayuni, runner up 1 jenggek Buleleng. Wah, luar biasa banget ya. Biar gak lama-lama aku sapa dulu mereka berdua sore hari ini. Ada Deva dan juga Wina. Selamat sore guys.
1: Selamat sore kak.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oke, biar gak terlalu telat juga, aku mau mengucapkan selamat buat kalian ya, udah bisa meraih predikat runner up 1 jenggek bagus Buleleng tahun 2026.
1: Iya ya, betul.
0: Oke, selamat. Pokoknya nanti semoga bisa juga menginspirasi teman kedua yang lainnya ikut mengikuti jejak kalian ke depan gitu ya. Oke, perkenalan dulu deh sama teman kedua Deva sama Wina, supaya teman kedua juga makin tahu runner up 1 das asalnya dari mana sih, terus sekarang statusnya apa sih gitu. Boleh, silakan.
1: Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Kadek Dwina Prayuni, bisa dipanggil Dwina. Aku kebetulan menjadi mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha jurusan PGSD semester 4. Dan di sini aku asalnya dari Desa Sambangan. Dan juga di sini saya diberikan gelar juga sebagai runner up 1 jenggek Buleleng tahun 2026.
2: Baik adunya. Dan saya, nama saya Iputu Deva Satria Nanda, bisa dipanggil Deva. Saya sekarang masih duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 2 Singaraja. Dan saya berasal dari Banyu Asri, Jalan Sudirman. Dan dipercaya menjadi runner-up 1 bagus Buleleng tahun 2026.
0: Oke, luar biasa. Kalian seneng gak dapat predikat itu guys?
2: Seneng
1: banget.
0: Luar biasa. Oke. Mungkin bisa diceritain juga nih sama teman Pro 2, sebenarnya motivasi kalian mengikuti apa namanya ajang ini apa awalnya?
1: Kebetulan di sini keinginan dari diri sendiri ya kak. Dari tahun 2023 itu saya sempat terpilih menjadi putri di SMK dulu.
0: Okay.
1: Nah dari sana itu saya kepengen banget jadi jenggek Buleleng tahun selanjutnya, dimana saya terinspirasi dari kakak-kakak yang dulunya itu melakukan sosialisasi ke sekolah saya. Dan menginspirasi, tentunya saya juga kepengen untuk menjadi dia juga seperti jenggek Buleleng begitu.
0: Sekolahnya
1: kan
0: dulu di mana, Wina?
1: Dari SMK Negeri 1 Singaraja.
0: SMK Negeri 1. Ya. Oke. Sama enggak ceritanya sama si Wina kalau si Deva?
2: Kalau dari saya pribadi, saya juga mengikuti ajang yang sama yaitu jenggek bagus Semanda pada November tahun lalu dan dipercaya menjadi winner bagus Semanda pada saat itu. Nah, setelah habis kegiatan tersebut, saya bingung nih, apa sih langkah selanjutnya yang bisa saya ambil gitu. Nah, mumpung jenggek bagus Buleleng sudah melakukan atau adanya pendaftaran, nah saya membuat atau kayaknya coba deh gitu. Namun kan pikiran anak SMA kayak masih takut dan ragu gitu. Berbekalkan kalimat dari kakak saya yaitu, cobalah berbagai hal di masa muda. Ketika itu gagal, itu hanya akan menghabiskan jatah kegagalan kita di masa muda, sehingga kelak nantinya kita meminimalisir adanya penyesalan di masa tua. Jadinya ya udah deh, juari dulu, mari juara.
0: Nah, valid sih teman Pro 2 ya, langsung kelihatan emang mental-mental juara tuh bisa dikelihat dari cara ngomong ya teman Pro 2 ya. Jadi emang keren banget mereka berdua ini. Jadi kalau si Wina dulu tahun 2023 awalnya, kepengennya udah lumayan lama ya.
1: Udah
0: jadi
1: lama.
0: tahun-tahun sampai 2026 itu kamu ikut juga atau gimana?
1: Itu vakum dulu kak, iya. Karena masih bingung mau lanjutnya itu kemana. Karena kan juga Wina terfokus dulu ke sekolah untuk menyiapkan kedepannya itu mau masuk ke universitas gitu kak. Jadinya vakum dulu deh gitu. Akhirnya tahun 2026 ini Wina berani mencoba untuk pendaftar sekaligus mendapatkan gelar juga sekarang gitu.
0: Oke, berarti emang kalian dari dulu basicnya udah ada pageant gitu ya.
1: Iya.
0: Udah sering juara juga tentunya ya di SMP mungkin SMA.
2: SMK? Dari SMA sih baru.
1: SMK.
0: Oke, oke. Kalau si Deva sih kalau dari background ceritanya tadi aku simpulin iseng-iseng berhadiah ya Deva ya. Baru pertama nyoba juga ya.
2: Iya, langsung kali nyoba.
0: Karena sekarang masih kelas
2: 11.
0: Oke. Jadi itu teman duduk kita sebagai pengawal ya apa namanya? Perkenalan singkat dulu. Jadi buat kamu mungkin yang ingin nanya sama mereka langsung aja WA di 0811-399-1284 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Kita masih panjang sore hari ini, kita bakal ngobrol sama Deva dan juga Bina. Jadi jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: Yo, teman Prodo, masih di sore ceria Prodo 2, ada sing kerja teman terbaik. Ya. Kita masih bareng Deva dan juga Wina sore hari ini sebagai runner up 1 Jigek Bagus Buleleng tahun 2026. Tentunya menjadi mereka teman Prodo 2 enggak berat ya, seperti yang udah di-share tadi sempat nyoba-nyoba gitu ya. Akhirnya bisa berhadiah juga akhirnya mereka berdua teman-teman gitu ya. Dan kita share deh sama teman Prodo 2 untuk supaya teman Prodo 2 juga tahu juga informasi baru untuk tahapannya. Ini dimulainya gimana sih caranya kalian daftar dulu deh sampai akhirnya bisa ikut tahapan-tahapan selanjutnya?
1: Oke, kalau dari tahapannya itu dimulai dari berkasnya dulu kak, dari cek tinggi badan, berat badan, terus ada juga itu kalau kita lolos dulu itu bakal diinterview terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang lolos yang nantinya menjadi 20 besar. Nah setelah itu, setelah dari tahapan seleksi untuk mendapatkan 20 besar ini, lanjut ke tahap selanjutnya itu dari seleksi wawancara juga untuk menentukan 10 besarnya nanti. Nah ketika sudah melakukan wawancara nih kak, itu ada tes minat bakat juga di sana. Jadi minat bakat dari para peserta itu bisa ditampilkan, misalnya seperti nari, kemudian ada nyanyi, pokoknya minat bakat yang lainnya kak. Nah setelah itu, setelah sudah menentukan siapa nih yang menjadi 10 besar yang untuk ditetapkan menjadi finalis, lanjut kita itu di karantina kak gitu. Nah di sana itu ada tahap motion challenge. Itu benar-benar dipus banget kita untuk latihan dari segi public speaking, kemudian cara jalannya gimana, terus ada gimana cara duduk yang benar. Pokoknya secara fisik dan mental juga harus siap kak gitu.
0: Oke. Ada tambahan dari Deva?
2: Dan juga setiap minggunya kita mendapatkan pemateri dari masing-masing karantina. Kami melakukan karantina yaitu seminggunya ada 3 kali kak Wina ya?
1: Iya benar,
2: 3 kali. Dan juga kami juga sempat melakukan outbound ke pemutaran, jadi mana hal yang benar-benar wow, sangat indah itu pemutaran, kayak ujung barat. Ujung barat dari Buleleng itu ternyata indah loh, kenapa kita cuma taunya ini-ini aja sih gitu.
0: Jadi selain bisa dapat edukasi, kalian bisa refreshing juga ya, jalan-jalan sama teman-teman baru ya. Tapi totalnya kemarin kalau kalian masih ingat ada berapa teman-teman yang ikut Jigek Bagus Buleleng tahun ini?
1: Itu dari sekitar rasanya 70-an ya.
2: Iya, 70-an.
0: 70-an disaring jadi
1: 20 baru ke 10 besar.
0: Iya. Oke. Kalian bisa terjaring ke 20 besar, awalnya sempat expect enggak ke sana?
1: Jujur sih enggak nyangka juga, Kak.
0: Emang minat muda-mudi di Buleleng itu gede banget ya untuk ikut Jigek Bagus ya?
1: Iya benar sekali kak, karena kan mereka juga berkeinginan dan berkesempatan untuk mengikuti ini kan, ingin membuktikan kalau dia cocok lah sebagai generasi yang mewakili dari masing-masing daerah untuk mengikuti Jigek Bagus Buleleng ini.
0: Oke, totalnya kemarin kalau masih ingat dari kapan kalian awal pendaftaran sampai kemarin selesai? Di Maret ya selesainya ya?
1: Iya di Maret.
0: Tanggal berapa itu kemarin selesai?
2: Grand finalnya tanggal 29.
0: 29 lalu ya.
1: Iya,
0: berapa totalnya, berapa kira-kira?
1: Rasanya sekitar 3 bulanan.
2: 3
1: ya?
2: Bulanan
1: dari bulan Januari kalau enggak salah.
2: Iya, Januari.
1: Pendaftaran sih rasanya dari Desember ya.
2: Desember akhir.
1: Desember akhir pendaftaran.
0: 2025 ya. Yeah. Oke, kurang lebih 3 bulan berarti kalian memang mendapatkan materi-materi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya.
1: Yeah,
0: gimana bener tuh menyikapi itu? Apa perasaannya gimana?
1: Senang sih kak, dan juga kita bisa berdapat memberikan sedikit materi yang masuk ke dalam diri kita, dari segi misalnya kita yang dulunya nggak berani ngomong sekarang kita berani ngomong. Selain itu ada juga materi-materi bagaimana diajarkan kita sebagai duta, itu tidak hanya dari segi penampilannya saja tetapi dilatih dari segi brainnya juga. Itu ada latihan motion challenge yang mana kita memilih satu topik, itu kita bisa harus menguasai selama 1 menit itu untuk menyampaikan apa yang sekiranya kita kuasai dalam motion challenge tersebut.
0: Oke, ada tambahan gak Deva?
2: Kalau dari saya yaitu pemateri itu benar-benar kayak memberikan insight yang baru bagi kita semua, apalagi kita dari latar belakang yang berbeda gitu. Ada yang kuliah, ada yang masih SMA, umurnya beda-beda. Dan juga dari kakak-kakak panitia juga sehabis materi memberikan insight yang baru, memberikan hal-hal yang baru tentang oh ini yang masih kurang, ayo benerin gitu. Kayak setiap hari itu kita berproses jadinya.
0: Oke, berarti kan masa apa namanya, apa istilahnya tadi?
2: Karantina.
0: Karantina itu kurang lebih berapa? Karantinanya doang deh gitu.
1: karantinanya ya biasanya sih satu minggu itu ya, dapat aja ya.
2: Satu minggu dapat aja.
0: Satu minggu dapat.
2: Ya kayak misal 3 kali kalau nggak kalau cuma 2 kali yang satu harinya tuh kita benar-benar latihan misalnya buat preliminary, blocking gitu dan lain-lain.
0: Itu tentunya salah satu tantangan baru buat kalian ya.
1: Yeah,
0: hal-hal yang menurut kalian wah aku ke-challenge banget nih di tantangan ini kayaknya bisa nggak ya sanggup nggak ya pernah kepikiran itu nggak?
1: Pernah sih kak, mungkin pas motion challenge itu sih kami ditakutkannya ya. Karena kan misalnya saya nih, saya mahasiswa pastinya banyak tugas ya. Pernah sih saya belum menyiapkan untuk belajar untuk besokan harinya ketika karantina. Sehingga pada saat latihan motion challenge itu saya belum benar-benar menguasai gitu. Di situ letak challenge-nya gitu.
0: Itu oke, itu kalau versinya si Wina. Kalau Deva?
2: Kalau versi saya kan saya sebagai seorang siswa dan teman-teman yang lain juga banyak yang mahasiswa gitu kan. Jadi pressure-nya tuh kayak oh, ngelawan mahasiswa nih. Saya kayaknya mahasiswa jadi kayak langsung oh, kayak kurang bisa deh, kayak ngerendah gitu. Tapi ngerasanya kalau sama mereka tuh kayak oh, ternyata mereka nggak sekompetitif itu kok, mereka bisa juga ngajarin kita kalau salah gitu,
0: saling sharing juga ya, ternyata ya
2: kerasa kayak keluarga gitu.
0: Sekarang keluarganya nambah ya. Oke, jadi dari sisi support juga kalian pastinya dapat support dari teman, dari dari keluarga mungkin ya, dari orang tua. Supportnya mereka dalam hal apa?
1: Kalau dari orang tua dulu sih dukungannya ya kak, setiap hari itu kita diingatkan untuk selalu makan, untuk belajar, dan juga untuk menjaga kondisi kita. Pokoknya diberikan semangat terus untuk kedepannya ketika melakukan pemilihan ini. Lalu kalau dari segi teman, tentunya dia mensupport dari segi material ataupun non-material kak. Dari segi material mungkin kekurangan dari barang-barang yang Wina miliki, saya bisa pinjam di sana gitu. Mereka terbuka untuk bisa membantu saya gitu.
0: Saling sharing lah ya.
1: Iya, betul.
0: Deva gimana tuh? Support dari orang tua atau keluarga?
2: Dari saya sendiri sama juga kayak Kak Duna, kayak orang tua tuh sangat support sekali saya mengikuti kegiatan pemilihan Jegek Bagus Buleleng ini, dan juga hal-hal yang saya perlukan semuanya bisa mereka lengkapi gitu. Dan juga mereka tidak henti-hentinya mengingatkan kalau ini tuh sebentar dan hal ini akan bikin kalian berkembang nantinya, jadi semangat terus, jangan sampai ngedown di tengah-tengah.
0: Bener.
2: Ya untuk dari support dari teman, teman tuh bener-bener nge-support banget. Semisal kita kekurangan material kalau kata Kak Wina, mereka tuh pasti bantu. Misal ketika kita lagi butuh mau buat video tapi nggak ada yang ngerekamin, ya udah panggil teman aja. Ada baju yang kurang, teman aja gitu. Kayak benar-benar se-support itu. Jadi ngerasa ngejalanin ini tuh nggak ada beban gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya background kalian dulu di kuliah mungkin, kalau si Wina si Deva di sekolah gitu, ikut komunitas nggak?
1: Komunitas ikut kak,
0: ikut.
1: Dari segi organisasi.
0: Oke, organisasi.
1: Ya. Kalau di SMK itu kebetulan saya ikut organisasi KSPAN.
0: Oke.
1: Terus juga paguyuban Putra Putri Semensi, dan untuk saat ini di kuliah itu saya mengikuti BEM juga di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga mengikuti di organisasi UKM PKM Pelana Undiksa.
0: Oke, tuh Deva nanti ikut BEM ya Deva ya.
2: Boleh sih kayaknya.
0: Oke, Deva juga ada ikut komunitas organisasi.
2: Kalau dari SMA ini ikut paguyuban Jika Bawa Semanda ya kak.
0: Oke, boleh dicoba nanti ya Deva ya.
2: Gas sih.
0: Mungkin yang teman Pro 2 di dimanapun berada yang lagi dengerin kita sekarang, mikirnya wah Jika Bagus ini pasti harus jalannya anggun, terus setiap hari harus bertutur kata yang baik sih, itu wajib sih ya. Tapi ada gak momen-momen kalian yang masih ingat ketika karantina ataupun waktu grand final kemarin di panggung, momen uniknya deh, momen lucunya ada gak yang masih melekat banget gitu sampai sekarang?
1: Kalau momen lucu sih ada sih kak ya. Mungkin pada saat latihan itu karena saya kecapean mungkin ya, itu kadang bawa motor tuh linglung kak. di depan gedung itu jalannya mulus-mulus aja. Tapi karena Wina linglung bawa motornya jadinya jatuh dan diketawain sama finalis-finalis lainnya di sana. Mungkin itu sih hal yang lucu yang masih teringat.
0: Saya, tapi enggak luka ya?
1: Enggak, aman.
0: Syukur deh. Kalau luka karena aku lagi siaran enggak bisa nganterin soalnya. Oke. Kalau Deva?
2: Kalau dari saya sih kan kami tuh dari sebagian bagusnya backgroundnya bukan penari gitu.
0: Oh, oke.
2: Jadi ketika kita mulai nyoba nari, kok kayak kok kayak sangkle ya, kekeh banget gitu kan, gitu ya gitu. Jadinya hal itu yang bikin kita ketawa terus setiap karantina gitu, jadinya seru deh ngejalaninnya gitu.
0: Oke oke, dapat ilmu baru nari ya. Oke oke oke. Mungkin kalau dari sisi jalannya, karena dulu kalian udah sering ikut pageant-pageant, ya lumayan menguasai lah ya gitu ya. Tapi ya itu, ada momen-momen yang emang kalian merasa, wah kayaknya bukan bidang aku deh di nari gitu ya. Sempat mikir gitu juga deh Pak?
2: Sempat sih mikir kayak, kok yang lain bisa kok aku enggak sih gitu. Jadinya kan ya udah belajar deh, coba belajar.
0: Oke, okay. Tapi cewek-cewek kan wajib nari tuh ya?
1: Iya. Iya, wajib.
0: Si Wina aman aja?
1: Aman, karena ada basicnya.
0: Oh, belajar sama Wina deh, Pak.
2: Beda gerakannya.
0: Oke, okay. Seru teman berdua. Jadi itulah, ada lika-likunya, ada hal yang memang masih diingat sampai sekarang itu, kalau diulang enggak bisa lagi ya?
2: Enggak bisa. Enggak
0: ya, mau
2: bisa.
0: Jadi kontestan lagi enggak tahun depan?
2: Sudah gak bisa.
0: Oke, seru banget teman Rudo. Jadi itu teman Rudo mungkin juga bisa menjadi motivasi buat kamu nanti mempersiapkan diri dari sekarang, mentalnya, terus juga dicicil narinya mungkin, cara jalannya mungkin, atau public speakingnya itu yang poin utamanya juga ya teman-teman ya. Jadi itulah, nanti tentunya masih banyak yang bakal kita bahas sama Deva sama Wina sore hari ini. Jadi jangan lupa mana-mana, kita masih bahas tentang runner up 1 juga yang bagus bulan yang 2026. Jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kawan Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singar Cita Mantar Baik. Kamu kita masih bahas tentang runner up 1 Jaga Gua Gus Bulal yang 2020 lah, masih bareng Deva dan juga Wina sore hari ini. Tadi aku sempat cek-cek di WA, teman-teman, udah ada teman Pro 2 yang udah nanya sama kalian, tapi sebelum itu aku kita bahas yang lain dulu. Selama kalian mengikuti kegiatan ini kan kurang lebih ada 3 bulan lebih ya?
1: Iya.
0: Oke, perubahan apa yang kalian dapatkan dari selama kegiatan ini?
1: Kalau dari segi perubahan, misalnya dari saya sendiri, Kak ya, yang dulunya gak pandai-pandai banget bicara di depan publik, sekarang udah mulai percaya diri dan pede juga untuk bisa menyampaikan apa terhadap publik. Kemudian untuk yang kedua, dari segi cara duduknya gimana, itu udah bisa seanggun mungkin ya, Kak. Kita bisa letak kondisinya itu gimana, kita menyesuaikan. Dan juga dari segi jalan, mungkin catwalk di sana kita dilatih juga bagaimana catwalk dengan benar supaya bagus dilihatnya nanti ketika kita duty, Kak. Dan juga dilatih dengan brainnya aja sih, Kak, gitu.
0: Oke, ngomongin duduk tadi aku langsung benerin posisi duduk, teman-teman. Kalau Deva apa? Perubahan apa yang kamu rasakan dari pribadi?
2: Kalau dari saya pribadi mungkin sama kayak Kak Dwina. Yang pertama itu pasti public speaking kita tuh meningkat, karena kita tuh setiap karantina pasti aja dapat ngomong gitu, menyampaikan sesuatu informasi yang berkaitan dengan pariwisata dan budaya. Selain itu, perubahan yang mungkin saya dapat yaitu saya mempunyai banyak relasi, kayak kakak tingkat, mungkin kakak kuliah yang udah kerja, yang awalnya cuma teman-teman karib, teman-teman kelas, teman-teman kayak asal angkatan, sekarang juga mempunyai teman-teman yang umurnya tuh di atas aku gitu. Dan juga mungkin kepedean sih, itu benar-benar kayak aku awalnya orang yang benar-benar pemalu gitu, nggak pede banget tampil di depan umum. Namun karena adanya pemilihan Jaga Bagus Bulan yang ini, kita tuh dipaksa buat pede, tampil maksimal dalam setiap kondisi. Jadinya harus memaksimalkan potensi yang kita miliki gitu,
0: kan? Dapat relasi banyak, teman baru, pengalaman juga baru ya. Kayak sekarang kita jadi relasi gak sekarang, Deva?
1: Iya.
0: Oke, tentunya kalian tadi si Deva sempat singgung tentang pariwisata dan juga budaya di Buleleng gitu ya. Menurut kalian, selama kalian udah terpilih nih jadi runner-up 1 Jaga Bagus Buleleng 2026, hal apa tentang Buleleng yang harus banget diketahui sama orang luar deh?
1: Tentunya dari segi pariwisatanya juga, Kak, mungkin yang belum kita ketahui, misalnya di Buleleng bagian barat ternyata banyak loh potensi wisata yang bisa kita lihat di sana, yang bisa kita kunjungi. Misalnya dari waktu ini kita sempat ke Grogak juga, di pemuteran itu terdapat ada ekowisata Giri Kerti dan Bukit Udeng-Udengan di sana, yang sebelumnya saya nggak tahu itu di Buleleng bagian barat itu ternyata oh seindah itu. Ternyata kita bisa melihat wisata apa saja yang ada di sana. Misalnya dari tadi itu Bukit Udeng-Udengan, itu baru salah satu hal yang Wina ketahui di sana. Ternyata ketika kita mengunjungi bukit tersebut dan bisa trekking di sana, kita melihat pemandangan dari atas, oh ternyata seindah ini loh Buleleng gitu. Selain itu juga dari segi budaya dan tradisinya yang ada di Buleleng, Kak. Misalnya seperti ada yang namanya tradisi ngusah bebu kakak, yang kebetulan itu diangkat sebagai tema dari garapan grand final kita saat pemilihan Jaga Bagus Buleleng.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Apa tadi namanya bukitnya?
1: Bukit Udeng-Udengan.
0: Udeng-Udengan. Kayaknya aku baru tahu ini deh, ini malah teman-teman gua. Ya, itu salah satu tujuan kalian ya, untuk melakukan itu juga ya. Oke, jadi bisa nih teman-teman bisa ke sana, mungkin di akhir pekan nanti boleh ke sana gitu. Ya.
2: Cobain aja dulu.
0: Ya, itu. Kalau dari versinya Riva apa yang harus diketahui sama orang luar tentang Buleleng?
2: Kalau mungkin dari saya, mungkin dari budayanya. Kalau di Buleleng itu ternyata masih banyak memiliki potensi budaya yang kita miliki. Salah satunya yaitu tradisi megoak-goakan. Jadi mana tradisi megoak-goakan ini adalah salah satu tarian tradisional atau permainan tradisional yang berada di Desa Panji, yang dimainkan pada saat sehabis hari raya Nyepi, kayak hari raya Nyepi, dan memiliki potensi untuk dijadikan pariwisata ataupun hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan pariwisata. Dan juga yang sudah Kak Wina sebutkan tadi yaitu ada ngusah bebu kakak, yang dimana budaya ini adalah sebuah ucapan atau puji syukur masyarakat di Desa Sangsit,
1: Sudaji,
2: untuk hasil panen yang melimpah. Karena kita juga percaya bahwasannya pariwisata juga bisa didukung oleh budaya yang kita miliki gitu.
0: Nice, jadi kita selain tahu juga harus melestarikan juga ya. Kalau kalau dari tradisi-tradisi yang kalian sebutkan tadi, boleh nggak kayak orang luar tuh ya ikut join di acaranya gitu, boleh nggak?
2: Boleh banget ya. Apalagi yang kemarin saya juga sempat mengikuti kegiatan tersebut, permainan tersebut, dan juga banyak kalau bule-bule yang ikut nyoba gitu. Banyak masyarakat di sana ngajak juga bule ikut, dan mereka tuh mendapatkan experience baru bahwasanya bukan hanya tempat-tempat yang mewah atau fancy yang bisa kita mereka nikmati, namun permainan tradisional masih bisa juga mereka nikmati dan memberikan hal baru loh ketika mereka berkunjung ke Buleleng.
0: Oke, culture-nya dapat banget lah istilahnya gitu. Ya. Tapi sebelum kalian terjun ke Jaga Bagus Buleleng ini, sebelumnya udah semelek apa yang kalian ketahui tentang pariwisata ataupun juga kebudayaan yang ada di Buleleng?
1: Kalau dari saya sih masih minim kak ya, baru terjun ke Jaga Bagus Buleleng ini baru banyak mengetahui wisata-wisata apa aja yang ada di Buleleng, kemudian budaya dan tradisinya. Misalnya yang tadi sudah saya sebutkan, itu sebelumnya saya tidak mengetahui, tapi ketika saya mengikuti Jaga Bagus Buleleng ini, ternyata, oh Buleleng ini sangat luas tentunya, bukan hanya wisata, tetapi budayanya juga lumayan banyak, banyak banget ya yang perlu kita explore gitu.
0: Oke oke, Devan juga gitu ya?
2: Iya, sama.
0: Oke, kita baca dulu deh. Ya dari teman Rodo yang udah nanya ke kalian sore hari ini. Dari siapa ini guys? Nggak dikasih nama soalnya dia. Dari 6084. Sore kak, sore juga. Mau nanya dong, selama kegiatan pernah ada kepikiran buat nyerah atau minder sama finalis lain nggak? Makasih kak. Oke, mungkin ini udah aku singgung tadi di awal, tapi teman Rodo kayaknya baru join. Tapi isoknya teman Rodo mungkin bisa ditebalkan lagi sama Wina sama Deva sore hari ini. Gimana guys? Pernah minder gak gitu?
1: Kalau Wina sih pernah ya kak, karena Wina juga insecure dengan finalis-finalis lainnya. Yang misalnya memang sih mayoritas dan kebanyakan itu dari siswa-siswa SMA. Tapi walaupun mereka SMA, ternyata brain mereka juga main gitu kak. Pinter banget juga ternyata. Dari segi mereka bicara, menyampaikan materi yang ingin disampaikan, Wina juga insecure di bagian sana kak gitu. Jadinya terkadang Wina refleksi diri dulu, bisa gak ya untuk lanjut, gimana ya kedepannya, bisa gak ya untuk lebih dari mereka gitu. Akhirnya Wina belajar di rumah, itu belajar setiap hari, nyicil-nyicil sedikit-sedikit. Ternyata oh sampai ini Wina dipercaya jadi runner up satu juga di Buleleng gitu.
0: Oke, sebelum ke Deva, kalau lihat perbandingan kemarin finalis semuanya, lebih banyak mana nih yang antara anak kuliah sama yang masih SMA, SMK?
1: Anak SMA sih kak.
0: Oke oke, Deva.
2: Kalau dari saya sendiri pasti sempatnya awal merasa minder lah, apalagi melihat teman-teman yang memiliki public speaking yang bagus, looks yang bagus juga, dan kemampuan mereka berpikir yang sangat relevan pada pariwisata dan budaya. Namun karena melihat hal tersebut dan juga adanya kayak mereka aja bisa kok, aku enggak sih. Jadi buat setiap karakter tuh buat notes kecil-kecilan, buat di rumah tuh pelajarin itu. Dan juga karena adanya kita masih pelajar juga, adanya juga tuntutan dari sekolah, yaitu ada PR, ada tugas dan lain-lain, sehingga time management kita sempat terganggu awalnya karena mulai membiasakan hal yang tidak biasa awalnya. Namun ketika sering berjalan waktu, ketika kita bisa menghandle time management itu menjadi lebih baik, kita bisa menjalani hal tersebut sembari kita belajar lebih baik ke depannya gitu.
0: Oke, berarti awal-awal sempat susah ngatur jadwal antara sekolah, kuliah, dan juga kegiatan di karantina gitu ya. Oke, itu salah satu trigger mereka dan juga tantangan, salah satu tantangan juga teman berdua. Tadi siapa yang nanya? Thank you buat kamu teman berdua. Kalau yang masih ada nanya lagi boleh banget, karena waktu kita juga masih ada nih sore hari ini. Selama proses kalian berlangsung nih, teman-teman, cara menjaga mental kalian supaya tetap on fire gimana?
1: Untuk menjaga mental sih biasanya kalau setelah karantina itu Duina self reward kak.
0: Apa tuh? Beli es krim?
1: Iya, beli es krim, makanan-makanan yang manis kak. Selain itu juga bisa untuk liburan mungkin sama teman-teman, refreshing juga, nongkrong-nongkrong kak gitu, sambil ngerjain tugas juga. Itu salah satu Wina untuk menjaga mental Wina ketika mengikuti pemilihan ini kak.
0: Self reward lah istilahnya ya, biar tetap waras.
1: Iya.
0: Kalau Deva?
2: Mungkin saya sedikit sama sih sama kak Wina, apalagi ketika minggu-minggu akhir, Jumat, Sabtu, Minggu kan itu karantina. Berarti sebelum hari itu, hari Kamis tuh udah mulailah belajar, belajar, belajar, terus jadinya kayak kapan nih waktu refreshingnya gitu.
0: Okay.
2: Ya udah hari Minggu malamnya ataupun hari Senin, ya udah sempetin juga main sama teman, ngobrol sama orang tua juga, sambil sembari menyicil-nyicil apa materi yang kita dapat dari minggu lalu, mengejar tugas itu. Karena kalau cuma mikirin pas harinya itu aja mungkin berat, tapi kalau dijalanin enggak seberat itu kok.
0: Oke, jalanin aja dulu.
2: Jalanin.
0: Akhirnya gimana, jalan dulu. Oke, teman pro 2. Bentar lagi aku mau nanya tentang apa, minta closing statement dari teman, dari Deva dan juga Wina sore hari ini, karena waktu kita juga semakin berapa. Tapi bentar lagi kita dengerin satu lagu dulu. So, stay tune di pro 2.

0: Oke, okay, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu ya. Karena waktu juga ini semakin merapat ke pukul 17, teman-teman, Devan dan juga Wina. Tapi sebelum ke closing statement, aku mau nanya tentang makna dari kalian mendapatkan gelar runner-up ini. Bebankah atau sebagai tanggung jawabkah atau gimana?
1: Tentunya ini sebagai tanggung jawab, Kak, ya. Karena Dwina sudah dipercaya untuk menjadi runner-up 1 Cikeuk Buleleng tahun 2026 ini. Gimana ke depannya Dwina bisa memberikan insight baru kepada masyarakat juga dan diri Dwina sendiri untuk bisa memberikan suatu manfaat yang positif tentunya kepada masyarakat di Buleleng ini, Kak.
0: Oke, kalau versinya Deva?
2: Kalau dari saya pribadi juga tentunya sangat merasa bertanggung jawab diberikan kesempatan untuk menjadi runner-up 1 Cikeuk Bagus Buleleng. Dan juga hal ini adalah suatu komitmen di mana kita sebagai generasi muda sudah seharusnya bisa menginspirasi generasi-generasi muda lainnya untuk bagaimana mereka atau kita tetap cekatan dalam perkembangan pariwisata dan budaya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, juga salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan UMKM ataupun yang lainnya adalah pariwisata. Itulah yang harus kita gencarkan gitu. Kalau kita sebagai generasi muda sudah seharusnya bisa setidaknya mempromosikan apa saja sih potensi-potensi pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri. Dan juga itu bisa menjadi kesempatan, Cikeuk Bagus Buleleng ini bisa menjadi kesempatan bagi generasi muda yang lainnya untuk bisa berkontribusi terhadap Buleleng ke depannya.
0: Oke, tentunya juga sebagai modal buat kalian juga ya, untuk mengikuti ataupun ingin memantapkan lagi potensi kalian untuk mengembangkan pariwisatanya ataupun budaya yang ada di Buleleng, bahkan di Bali nanti ke depan, siapa tahu gitu ya. Oke, kita tunggu aja gos dari mereka, teman Pro 2. Dan guys, apa nih yang ingin kalian sampaikan sama teman Pro 2? Mungkin ada adik-adik di luar sana yang ingin mengikuti jejak kalian terus tapi masih maju mundur, belum ada semangat yang yakin banget. Apa yang ingin kalian sampaikan sama mereka?
1: Oke, jadi di sini aku ingin mengingatkan kepada pendengar kita, jadi coba aja dulu kesempatan yang ada di depan kita, karena dengan kita mencoba dengan keberanian yang kecil, tentunya itu membawa perubahan untuk kita juga. Jadi kita harus percaya bahwa satu langkah kecil itu membawa 1000 perubahan.
0: Oke, Deva.
2: Kalau dari saya selalu mengingat satu kalimat atau beberapa kalimat yang diberikan oleh kakak saya, yaitu mencobalah berbagai hal baru di masa muda. Ketika itu gagal, itu hanya akan menghabiskan jatah kegagalan kita di masa muda, ketika sehingga di masa tua nanti kita bisa meminimalisir adanya penyesalan. Karena generasi muda sekarang sudah banyak lah yang takut mencoba gitu. Padahal potensinya, mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk mengikuti hal-hal yang besar juga. Nah, intinya tuh juara gen malu, mari juara aja.
0: Oke. Itu beneran anak Buleleng gitu ya. Kalau udah ngomong kayak gitu, teman Rodua ya. Jadi ada lagi yang disamain?
2: Okay. Last statement.
1: Sudah.
2: Mungkin dari saya sih. Semesta alam mendukung atau mestakung adalah sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Yohanes Surya, yang dimana ketika kita dalam kondisi kritis namun tetap melangkah dengan tekun, semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga, dan terima kasih kepada setiap rasa, dan percayalah mustakung itu nyata.
0: Oke, itu dia teman Pro 2, quote of the day itu ya, yang disampaikan sama Deva juga dan juga Wina sore hari ini. Dan sukses pokoknya buat kalian berdua. Semoga juga bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lainnya, mungkin ingin mengikuti jejak kalian serupa. Pokoknya nanti next kalau ada goals lagi, ditunggu lagi kadernya di Pro 2 RRI Singaraja. Share juga sama teman Pro 2 yang lainnya. Dan thank you teman Pro 2 buat kamu yang udah join dan juga dengerin kurang lebih 1 jam ke depan, ke belakang sorry. Semoga apa yang disampaikan sama Wina sama Deva juga menginspirasi kamu semuanya untuk mengikuti mereka ataupun juga goals lain yang mungkin mirip-mirip, kalian bisa petik sisi positifnya apa yang di-share sama Deva dan juga Wina sore hari ini. Jadi jangan lupa frekuensi kamu, karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Deva dan juga Wina, selamat sore.
3: Selamat sore.

Yos, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Cingraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki, guys, nemenin kamu di kesempatan kali ini ya sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya teman Pro 2, beli-belinya, bobo-bobonya nih yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Sekarang menit ke-9, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jam segini lagi apa sih teman Pro 2? Lagi sore-sore nyanset enak sih kayaknya teman Pro 2 ya. Kenapa selalu pantai? Karena aku suka pantai teman Pro 2. Gak tahu nih teman Pro 2 kan sukanya beda-beda gitu ya. Jadi bisa ngapain aja, mungkin mau running kah sore hari ini, atau mancing sore buat kamu yang hobinya fishing, fishing club atau fishing people. Banyak aktivitas seru-seru yang bisa kamu lakukan sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan untuk nemenin kamu masih banyak single koleksi Pro 2, dan juga nanti kita mau bahas info yang asik-asik untuk nemenin kamu sore hari ini. So stay tune di Pro 2 aja guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

Oke, teman produksi di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hari Jumat, Sabtu, Minggu liburan. Wah, asik sih ini liburan teman Pro 2 ya. Tapi cuacanya Singaraja udah mulai panas nih ya, setelah beberapa hari waktu ini beberapa waktu lalu maksudnya guys ya, sering hujan, tapi sekarang kayaknya udah mulai musim panas beneran sekarang teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu, apalagi buat yang cowok-cowok yang jarang menjaga kulitnya, wajahnya ya. Karena banyak ya teman Pro 2 pasti pernah dengar omongan kalau kulit cowok itu lebih tebel ya atau kebal dibandingkan kulit cewek. Secara medis sih katanya emang benar teman Pro 2, karena secara genetik kulit cowok juga sekitar 20% ini lebih tebal memang dari kulit perempuan ya, dan punya kadar kolagen lebih banyak, dan tentunya produksi kelenjar minyaknya juga jauh lebih aktif ya akibat adanya hormon yang cuma ada di cowok gitu guys. Makanya gak heran kalau wajah cowok cenderung lebih gampang kelihatan berminyak, oily ya, mengkilap, dan punya pori-pori yang lebih besar kalau gak dirawat dengan benar teman Pro 2. Tapi punya kulit yang lebih tebal ini bukan berarti kamu bisa bebas ya pakai sabun mandi batangan buat cuci muka teman Pro 2 ya. Jadi mulai sekarang harus dibiasakan punya facial wash yang memang sesuai dan cocok sama tipe kulit kamu teman Pro 2. Udah tahun 2026 ya, masa cowok hari gini belum pakai facial wash? No guys ya.

Saya Ikomang Sukarata Adnyana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di

Yos guys, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singkerja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Zaki, nemenin kamu kali ini, teman Pro 2 ku semuanya ya. Kita tadi masih bahas tentang basic skincare buat cowok-cowok gitu ya. Kalau yang cewek-cewek ya udah enggak apa-apa, dengerin aja karena pasti kamu udah lebih tahu ya, teman Pro 2 ya. Makanya banyak nih dari cewek-cewek yang memang mempedulikan ngebantu pasangannya, cocoknya untuk memulai bersihin ataupun ngerawat mukanya, teman Pro 2 ya. Jadi siapa bilang pakai skincare itu harus ribet sampai berlapis-lapis kayak kue aja ya, berlapis-lapis guys ya. Jadi buat para cowok yang enggak suka ribet ya dan pengen sat sebenarnya cuma butuh 3 hal ini guys ya, yang bisa disebut basic skincare lah ya. Cleansing alias bersihin, moisturizing, lembapin ya, dan protecting, lindungin. Harus banget, harus in ya. Jadi setelah kamu cuci muka pakai facial wash kamu, teman Pro 2, jangan lupa juga pakai moisturizer alias pelembab biar kulit kamu gak dehidrasi dan memicu istilahnya keluar minyak ya, berlebih teman Pro 2. Kalau kebanyakan nanti bisa pakai goreng tuh minyak guys. Nah, langkah penutupnya yang paling wajib juga dan gak boleh kamu skip sama sekali, pakai sunscreen atau istilah Indonesianya tabir surya, teman Pro 2, di pagi ataupun siang hari gitu ya. Apalagi buat kamu yang hobi motoran, anak-anak ngabers gitu ya, atau aktivitas outdoor ya, percuma kamu beli perawatan mahal-mahal kulit ya, perawatan kulit mahal-mahal, kebalik-balik saya, perawatan kulit mahal-mahal kalau nggak dilindungin pakai paparan sinar UV yang bisa bikin penuaan dini dan juga flek-flek hitam. So mulai kapan? Yuk sekarang aja.

Menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat tropi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

Yes guys, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang skincare buat cowok ya, teman Pro 2 ya. Sekarang kita patahkan nih stigma lama yang menganggap kalau cowok yang pakai skincare itu genit, kemayu atau kurang manly ya. Di tahun ini 2026 ya, merawat kesehatan kulit wajah itu murni bagian dari kebersihan personal ya, teman Pro 2 ya. Istilahnya personal hygiene. Dan tentunya bentuk investasi jangka panjang juga untuk jaga penampilan kamu supaya tetap profesional, teman Pro 2. Jadi kamu bisa bayangin ya, penampilan yang bersih, wajah bersih, seger, otomatis juga bisa menaikkan tingkat kepercayaan diri kamu berkali-kali lipat ya saat berhadapan sama orang lain. Jadi teman Pro 2 di rumah dimanapun itu, yuk buang jauh-jauh rasa gengsi dan mulai peduli sama kesehatan kulit wajah kamu mulai dari sekarang. Digaskan aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunia yang tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya, tuan Rodo masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu guys sampai jam 7. Jadi kali ini tembang Pop Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 nanti. Buat teman Pro 2 semuanya, pecinta lagu Bali, stay tune aja di Pro 2 RRI Singaraja guys. Kali ini kita mau bahas tentang kerajinan kain endek yang berbahan dari kain endek, teman Pro 2. Kain endek tentunya khas Bali, sekarang makin keren ya, karena terus berkembang lewat berbagai inovasi kreatif, teman Pro 2. Salah satunya nih guys, ada produk yang lagi diincar dan diminati masyarakat. Ada namanya kipas berbahan kain endek, teman Pro 2. Jadi fungsinya gak cuma buat ngusir gerah atau biar sejuk aja ya, tapi kipas ini hadir, teman Pro 2, sebagai aksesoris estetik yang bikin penampilan adat kita tentunya jadi kelihatan makin elegan dan lebih mewah. Motifnya yang khas dengan perpaduan warna yang ngejreng, berani, ini bikin setiap kipas itu punya keunikan tersendiri ya, teman Pro 2. Dan menariknya lagi guys, kipas kain endek ini berguna ya, mulai dari pelengkap busana adat, bisa juga ya, terus properti buat pementasan seni bisa juga, sampai jadi souvenir cantik yang diburu para wisatawan kalau mereka berkunjung ke Bali, teman Pro 2. Jadi selain bikin warisan budaya kita tetap eksis dan dikenal sama generasi muda ya, berkembangnya kerajinan ini juga sukses ngebuka peluang ekonomi baru buat para perajin lokal kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman berdua, karena waktu juga nih guys ya semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria guys. Edisi hari ini hari Jumat ya, 29 Mei 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini ya. Jangan kemana-mana dulu, bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Gigi yang bakal nemenin kamu guys sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: sampai di sini dulu ya sore cerianya.
1: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: Dengar Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, call center 110 Polres Buleleng siaga 24 jam melayani aduan darurat. Polres Buleleng terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan call center 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Layanan ini disiapkan untuk membantu masyarakat melaporkan berbagai kejadian darurat yang membutuhkan penanganan cepat dari pihak kepolisian. Kehadiran call center 110 diharapkan mampu mempercepat respon aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pamapta 3 Polres Buleleng Ibda Arjuna Tri Prasetyo STRIK menjelaskan layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang menemukan kejadian gawat darurat. Menurutnya, masyarakat dapat segera menghubungi call center 110 apabila terjadi gangguan kamtibmas, tindak kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, hingga bencana alam. Dengan adanya laporan cepat dari masyarakat, pihak kepolisian dapat segera mengambil langkah penanganan yang tepat. Informasi berikutnya, inovasi berkelanjutan Tirta Hita Buleleng dongkrak PAD. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau PAM Tirta Hita Buleleng terus memperkuat peran strategisnya melalui inovasi layanan dan peningkatan kinerja berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi daerah. Direktur Utama Imade Lestariana menegaskan BUMD tidak hanya berfokus pada pelayanan publik tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Ia menekankan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Informasi terakhir teman Pro 2, Sasana Budaya Singaraja memprihatinkan. DPRD Buleleng dorong rehabilitasi total. Kondisi gedung Sasana Budaya Singaraja yang mulai mengalami kerusakan fisik mendapat sorotan serius dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Nyoman Sukarman turun langsung meninjau bangunan bersejarah tersebut Selasa 26 Mei 2026 guna memastikan kebutuhan rehabilitasi dapat segera masuk dalam perencanaan anggaran daerah. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi 4 disambut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Nyoman Wisandika. Peninjauan dilakukan di sejumlah bagian gedung yang dinilai mengalami kerusakan cukup mengkhawatirkan, mulai dari plafon jebol hingga kondisi bangunan yang mulai termakan usia. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, kembali lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam edisi 29 Mei 2026 ya, hari Jumat. Dan hari ini tuh hari kejepit nasional, guys ya. Harpitnas, gimana kamu? Ada yang kerja atau mungkin cuti kah, izin kah? Ambil libur, asal jangan kalian meliburkan diri tapi tanpa keterangan ya. Harpitnas, hari kejepit nasional, teman Pro. Kamu lagi pada ngapain? Mungkin ya ada yang udah liburan mungkinnya dari beberapa hari kebelakang dan hari ini masih pada liburan gitu ya. Ya, pokoknya apapun aktivitas kamu, mungkin yang lagi kerja, yang lagi lembur atau sekarang udah mulai pulang atau mungkin udah meliburkan diri, semoga hari kamu tetap menyenangkan dan membahagiakan tentunya ya, dan tetap semangat tentunya. Dan seperti biasa teman Pro 2, di Jaga Malam kali ini kita akan buka dengan Pos Jaga. Dan malam hari ini kita akan ngomongin seputar komunitas anak muda yang ada di Singaraja atau Buleleng gitu ya. Karena kalau ngomongin anak muda sekarang teman Pro 2, ternyata banyak banget komunitas positif yang berkembang di Singaraja ini ya. Mulai dari komunitas peduli lingkungan, aksi sosial, sampai komunitas literasi yang mengajak anak muda untuk melakukan hal-hal bermanfaat bersama gitu ya. Dan gak jarang juga kita Pro 2 RRI Singaraja mengundang untuk berdialog, memberikan inspirasi mungkinnya buat kamu-kamu dan juga motivasi positif buat anak muda di Buleleng gitu ya. Selain jadi tempat berkumpul, komunitas juga bisa menjadi ruang untuk belajar, menambah relasi, mengembangkan skill gitu ya. Bahkan menjadi tempat untuk berbagi keresahan dan mencari solusi bersama tentunya ya. Dan malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentang beberapa komunitas anak muda keren yang aktif bergerak di bidang lingkungan, sosial, dan literasi. Mungkin siapa tahu ya, dengan informasi-informasi yang aku berikan ini, setelah mendengarnya kamu-kamu teman Pro 2 di Pos Jaga malam hari ini jadi tertarik ikut bergabung dan berkegiatan positif bersama komunitas tentunya. Dan jangan kemana-mana ya, nanti aku bakal kasih informasi komunitasnya apa aja di segmen berikutnya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan galau malam.

0: salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Korpodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Saya sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

pelipur jenuh rasa dari Okay. Buat kamu-kamu mungkin sekarang yang lagi jenuh gitu ya, gak tahu ngerasain apa, mending dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja. Dan teman Pro 2 masih di pos jaga, jaga malam bareng aku Gigi tentunya. Dan kali ini kita bakal ngomongin komunitas ya, seperti yang aku bilang tadi di segmen awal. Dan komunitas pertama yang bakal kita bahas malam hari ini datang dari anak-anak muda Bali yang aktif mengkampanyekan kepedulian terhadap lingkungan ya, yaitu komunitas Green Youth Bali yang juga sering ngisi dialog ya di Pro 2 RRI Singaraja. Green Youth Bali ini merupakan salah satu komunitas anak muda di Bali yang fokus bergerak dalam bidang lingkungan hidup, teman Pro 2. Komunitas ini aktif mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan melalui berbagai gerakan dan kampanye positif tentunya ya. Kegiatan mereka cukup beragam, mulai dari aksi bersih-bersih lingkungan, edukasi pengelolaan sampah, kampanye pengurangan plastik sekali pakai, hingga kegiatan penghijauan bersama masyarakat. Yang menarik, komunitas ini banyak melibatkan anak muda sehingga suasana kegiatannya itu terasa lebih santai gitu, teman Pro 2, kreatif dan dekat dengan kehidupan generasi sekarang. Mereka juga aktif menggunakan media sosial untuk menyebarkan edukasi lingkungan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami tentunya. Jadi keberadaan komunitas seperti Green Youth Bali ini membuktikan kalau anak muda juga punya peran besar dalam menjaga lingkungan dan menciptakan perubahan positif di sekitar kita gitu ya. Jadi buat kamu-kamu teman Pro 2, daripada rebahan aja, yuk kita lebih aware lagi terhadap isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Mungkin salah satunya dengan bergabung dengan komunitas Green Youth Bali ini. Mungkin kalian tertarik teman Pro 2 dengan komunitas ini, atau mungkin kamu punya visi yang sama, punya keinginan yang sama, tapi nggak tahu wadahnya itu di mana. Nah mungkin ini bisa jadi jalan keluarnya ya. Masih ada komunitas lainnya teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, bareng aku Gege di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Berit, berit.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: fungsional jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
6: Rodu FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di pos jaga-jaga malam bareng aku GG. Ini ada komunitas lagi nih, selain komunitas lingkungan tadi ya, Green Youth Bali, ada juga komunitas yang fokus untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan sekaligus aktif melakukan aksi-aksi sosial di masyarakat. Nah, kira-kira kamu udah tahu belum komunitasnya teman Pro 2? Ini ada komunitas namanya Rotara Club of Bali Buleleng Sakti yang merupakan komunitas internasional yang membawa anak muda usia 17 tahun ke atas untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan sekaligus aktif dalam kegiatan sosial, teman Pro 2. Komunitas ini sering mengadakan berbagai program sosial seperti kegiatan kemanusiaan, pengabdian masyarakat, edukasi, donor darah, hingga kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat sekitar. Selain itu, anggota komunitas ini juga diberikan kesempatan untuk belajar public speaking, teamwork, manajemen organisasi, dan membangun relasi dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Yang menarik teman Pro 2, komunitas ini bukan cuman tempat berkumpul, tetapi juga menjadi ruang belajar untuk membentuk karakter dan kepedulian sosial generasi muda. Lewat komunitas seperti ini, anak muda bisa berkembang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Wih, menarik ya teman Pro 2. Ini sangat-sangat membantu untuk kita-kita anak muda ini berkembang lebih jauh lagi gitu. Karena memang ada beberapa hal, ada beberapa nilai-nilai yang mungkin kita nggak bisa mendapatkan itu di sekolah gitu ya. Mungkin hal-hal seperti ini atau nilai-nilai seperti ini bisa kamu temukan di komunitas-komunitas, salah satunya di komunitas Rotara Club of Bali Buleleng Sakti ini. Jadi buat kamu-kamu teman Pro 2, biar nggak stuck di situ aja nih, apalagi anak muda ya, kamu harus meraih kesempatan sebanyak mungkin dan memanfaatkannya gitu ya. Mungkin salah satunya melalui komunitas Rotara Club of Bali Buleleng Sakti ini, biar kamu tuh menjadi seseorang yang grow up-nya itu mungkin bisa dibilang cepat gitu di waktu umur kamu masih remaja gitu, dan itu sangat-sangat berarti ketika kamu memasuki usia dewasa, teman Pro 2. Aku masih punya komunitas lainnya tentunya di pos jaga malam kali ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2 masih di pos jaga-jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, dan masih bareng aku GG. Kalau tadi kita udah ngebahas komunitas yang memiliki aware gitu ya, atau kepedulian terhadap lingkungan dan juga sosial, sekarang mungkin kita lanjut ke komunitas unik di Singaraja yang mengajak anak mudanya untuk membaca buku bersama di ruang terbuka, teman Pro 2 ya. Karena mengingat sekarang ini akses literasi itu agak lumayan, sebenarnya bukan sulit sih teman Pro 2, tapi keinginannya itu loh. Dan ada komunitas yang memilih untuk ada di jalur literasi ini, yaitu komunitas Perpustakaan Jalanan Lentera Merah, yang merupakan salah satu komunitas literasi unik di Singaraja yang aktif mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk membaca buku bersama di ruang terbuka. Konsep komunitas ini cukup menarik teman Pro 2, karena mereka membawa buku-buku ke tempat umum dan membuka ruang baca santai bagi siapa saja yang ingin datang membaca ataupun berdiskusi gitu ya. Kegiatan ini menjadi cara kreatif untuk meningkatkan minat baca anak muda sekaligus menciptakan ruang interaksi yang positif di tengah kebiasaan masyarakat yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial. Tapi benar juga sih ya, selain membaca buku bersama, komunitas ini juga sering mengadakan diskusi, berbagi cerita, hingga kegiatan sosial yang berkaitan dengan pendidikan dan literasi teman Pro 2. Komunitas seperti Perpustakaan Jalanan Lentera Merah ini seperti membuktikan ya bahwa membaca tetap bisa menjadi aktivitas yang seru, santai, dan dekat dengan anak muda saat ini, atau mungkin orang-orang dewasa saat ini juga gitu ya. Itu dia mungkin teman Pro 2 informasi terakhir terkait dengan komunitas di pos jaga kali ini. Jangan kemana-mana dulu karena aku masih bakal temenin kamu teman Pro 2 tentunya di jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 8 malam nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Musik Live Chat. Kira-kira bakal menghadirkan narasumber atau musisi siapa lagi? Penasaran kan teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman-teman berdua,

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai Pai lah. Jangan pakai Pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya dia nanti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuk ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh ini ya. Oke.
1: Sama anggota.
2: Kalau kita.
0: Iya, benar. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Diajari.
0: Orang Batak. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita ini.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada, ya. Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut, walau dua doli, cerita lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa ya yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi Pol Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay.
2: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Yaudah deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Okay. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu takir maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuma kita pola rilisnya
0: pernah
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas yang Ben Lawas lah,
0: yeah,
1: yang
0: okay.
1: tadi, yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya, yeah. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi. Sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wager Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangatnya itu bisa menyebar karena musik. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya sebagai alat ya, membangun kesadaran bagaimana musik tuh bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari betul. Juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
1: Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo-Ayo tuh.
0: Yes.
1: Ya. Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi, waduh.
0: Yeah,
1: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow. Anak
1: mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, benar.
2: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita.
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana?
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang ini waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan.
0: Yes.
2: Sebenarnya kan yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu.
0: Gitu. Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya, berarti ya?
2: Ya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita pernah bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita gak paham atau malah cuek gitu. Itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih. Berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah itu kita garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini berkolaborasi.
0: Benar ya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta
2: gitu,
0: mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8, nah isinya ada 8
0: lagu.
2: Lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Yang
2: dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat. Nah, Beat nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi. Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru
2: sendiri, lagu baru. Gitu.
0: Kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini, di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu?
1: Kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi. Biasanya dikirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah. Ya pokoknya intinya gitu, tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya, tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air, walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan lagi rumah, udah di dalam darah. Gitu.
0: Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita jadi terus ini terus berkolaborasi gitu. Nah dan ini bisa tek-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat arrangement mulai dulu, ngotak-ngotak dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya, ngotak musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah, terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah, soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya. Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya,
2: kita jadi seperti ini ada ibu
0: yang
2: layakkan kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selalu mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya kan, sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kita nih, kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa enggak cuma ibu. Ibu Pertiwi ya, juga bisa.
0: Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi gak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya ya?
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori itu gitu. Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Betul. Jujur gue makin penasaran kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Wah. Udahlah. Udah lama gue gak nyanyi.
1: itu orang yang gak sadar
0: bro. Iya bener. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI di Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah. Ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa. Iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wadoli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Okay. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita. Ya. Oke. Okay. Lanjut, ini buat Bang Doli ini. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik. Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya?
1: Bedah Buku, ya kan? Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu tuh gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
1: Oh iya, kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya.
0: Dan
1: banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Benar. Berarti masih ada peluang. Selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
1: Kira-kira begitu. Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul ya.
2: Indonesia keren ya, contoh yes. simpelnya, contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses itu ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Ya, benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup enggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Ya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan mengindonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini kira-kira
0: betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya,
2: Lokananta
1: industri musik ya,
2: iya
1: musik yang dimiliki negara.
2: Perusahaan rekaman
0: punya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar
1: nih. Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak yeah. muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga okay. nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, tentunya bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: ini bisa buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Sama. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye. Okay.
3: Alright. Music Life Chat.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2, setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya dalam program acara Musik Live Chat, kini kita masuk di request time. It's time for request time ya. Jadi buat kamu-kamu nih yang sedang menikmati liburan dan juga Harpitnas-nya, hari kejepit nasional, teman berdua, yang lagi santai di rumah atau mungkin yang lagi di perjalanan, kamu bisa request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di 0811 3991054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau seperti Kak Esi Welviana ini yang langsung antri nomor 1 pengen diputerin lagu Penjaga Hati dari Nadif Basalamah. Salamnya katanya buat aku aja, buat GG aja yang lagi siaran, semangat. Terima kasih banyak Kak Esi Welviana, salamnya sangat berarti untukku, asik. Selanjutnya ada Kak Virgo katanya yang lagi suka lagu Penyangkalan dari Four Events, udah aku masukin playlist juga Kak Virgo, aman. Selanjutnya ada dari Kak GCM nih yang tumben-tumbenan biasanya nimbrung di live TikTok, cuman seru-seruan aja, tapi untuk malam ini Kak GCM pengen diputerin lagu Judika katanya. Judulnya bebas apa aja, aku pilihin buat Kak GCM, Putus atau Terus dari Judika. Untuk kamu teman Pro 2, jangan mau kalah, sampai jam 10 malam nanti ditunggu requestnya. Langsung saja ini dia, Penjaga Hati dari Nadif Basalamah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Dika, requestannya dari Kak GCM ini jadi pertanyaan juga katanya dari istrinya. Ini lagunya buat siapa? Nah loh Kak GCM, ini mah ada ya kayaknya malam ini Kak GCM babak belur guys. Oke, kita lanjutin lagi request time. Kali ini teman Pro 2 kita bacain lagi request yang udah masuk. Ini ada dari teman Pro 2 juga yang rajin gabung di live TikTok akun RRI Singaraja, ada Kak Alvino yang pengen diputerin lagu JKT48 Rhapsody. Udah aku masukin, Kak Alvino aman, enjoy. Selanjutnya ada dari Pak Budi yang juga gak kalah rajin gabung di live TikTok kita, pengen diputerin lagu Keras Kepala dari Meiska. Selanjutnya ini ada dari Kak Cahya, A-nya 7 guys ya, pengen diputerin lagu film favorit dari Sheila on 7. Teman Pro 2 jangan mau kalah dengan teman Pro 2 lainnya tentunya ya. Sampai jam 10 malam nanti di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Kamu bisa request lagu atau salam-salam juga langsung di WhatsApp di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa komen-komen aja langsung guys di live TikTok kita ini. Langsung aja join di live TikTok kita, seru-seruan bareng. So ini dia Rhapsody JKT48.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di request time jaga malam Pro 2 RRI Singer aja, teman terbaik kamu. Ini udah ada yang masuk lagi requestan dari teman Pro 2 yang memang banyaknya request melalui live TikTok ya guys ya. Ini ada dari Kak Strawberry tadi ya, pengen diputerin lagu Mangu dari 420. Udah aku masukin, aman, enjoy Kak Strawberry. Selanjutnya ada dari Kak Lestari yang pengen diputerin lagu Mahal Ini, bebas apa aja katanya. Aku masukin Kisah Sempurna dari Mahal Ini buat Kak Lestari ya, biar makin sempurna gitu ya hidup kita teman Pro 2. Selanjutnya ada dari Ayesa yang pengen diputerin lagu Niji Bila Bersamamu. Bersama siapa tuh kira-kira ya? Jadi bertanya-tanya kita. Oke teman Pro 2, sampai jam 10 malam nanti ini ada 3 slot lagu lagi mungkinnya, atau 2 slot lagu lagi sampai jam 10 di request time kita malam hari ini. Jangan sampai kehabisan slot request teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau di live TikTok kita aja. Komen-komen, aman, enjoy. Langsung saja ini dia, Mangu dari 420.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

Yes, teman Pro 2, ini nggak kerasa ya kita udah sampai di segmen akhir aja nih di request time jaga malam kita malam hari ini ya. Kita bacain lagi request terakhir mungkin ya, dua lagu terakhir di request time kita. Ini ada dari Kak Flower yang dari Riau ya, ini katanya selamat bergabung Kak Flower, pengen diputerin lagu dari Juicy Lucy Tanpa Tergesa. Aman, enjoy, udah aku masukin. Selanjutnya ini ada dari Kak Silent yang udah beberapa kali itu pilih-pilih lagu tapi belum masuk mungkinnya di songbank kita, dan pada akhirnya menentukan pilihan pada perunggu, judulnya Gemilang. Udah aku masukin Kak Silent, bilang apa? Terima kasih, sama-sama Kak Silent. Itu dia teman Pro 2, dua lagu terakhir ya di request time kita jaga malam kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena di jam 10 nanti seperti biasa kita akan move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal bahas apa? Ya, let's see lah ya nanti ya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan langsung saja ini dia, Tanpa Tergesa dari Juicy Lucy.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng aku Gigi tentunya ya, dan di jam 10 malam ini kita move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu, teman Pro 2. Ya, di sini tempatnya kita untuk berbagi cerita mungkin ya, berbagi rasa asik. Dan hal-hal yang mungkin selama ini cuma disimpan sendiri di dalam hati. Teman Pro 2, setiap orang tuh pasti pernah mengalami kecewa, iya gak sih? Entah karena kehilangan seseorang, gagal dalam hubungan, dikhianati, atau mungkin pernah berharap terlalu tinggi sampai akhirnya harus menerima kenyataan yang gak sesuai harapan. Dan itu tuh sakit tau, teman Pro 2. Dan setelah melewati semua itu, gak sedikit orang yang akhirnya memilih untuk menutup diri. Takut untuk dekat lagi, takut untuk berharap lagi, takut bahkan memulai cerita baru karena khawatir akan terluka untuk kedua kalinya. Padahal sebenarnya membuka hati bukan berarti melupakan masa lalu begitu saja, teman Pro 2. Membuka hati adalah tentang belajar percaya bahwa hidup tetap berjalan dan kebahagiaan baru masih mungkin untuk datang. Malam hari ini kita bakal ngobrol atau membahas tentang bagaimana rasanya membuka hati setelah kecewa, tentang keberanian untuk kembali percaya, dan tentang menerima bahwa gak semua orang akan datang untuk menyakiti. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam di segmen berikutnya ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin sekarang udah lama gak membuka hati, kita akan bahas di Curhat Kamu kali ini dengan topik berani membuka hati gitu ya. Udahlah guys, lupain aja yang udah-udah. Kita hidup ke depan. Masa kita mau sendiri terus, teman Pro 2? So, stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman Pro 2. Tentunya masih dicurhat kamu ya dengan topik membuka hati. Kadang yang membuat seseorang sulit membuka hati itu bukan karena belum move on, tapi karena terlalu takut mengulang rasa sakit yang sama. Kita lanjut lagi teman Pro 2 pembahasannya ya. Setelah mengalami kecewa, wajar kalau seseorang jadi lebih hati-hati. Ada rasa takut untuk kembali dekat dengan orang baru karena khawatir semuanya akan berakhir sama seperti sebelumnya gitu ya. Jadi ada bayang-bayang dan teringat akan hal itu gitu. Kadang kita jadi overthinking, terlalu banyak mempertimbangkan kemungkinan buruk sampai akhirnya memilih menjaga jarak daripada mengambil resiko untuk terluka lagi. Padahal gak semua orang datang dengan niat untuk menyakiti. Gak semua cerita akan berakhir sama. Dan gak semua luka harus membuat kita berhenti percaya pada orang lain tentunya. Membuka hati memang butuh waktu teman Pro 2. Gak harus buru-buru dan gak perlu juga dipaksakan. Yang penting adalah belajar berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menerima orang baru hadir dalam kehidupan kita lagi. Karena pada akhirnya hati yang pernah terluka juga tetap berhak merasakan bahagia lagi teman berdua.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti, Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku, GG Teman Pro 2, tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Membuka hati ternyata bukan cuma soal menerima orang baru, tapi juga tentang belajar menerima diri sendiri. Sebelum membuka hati untuk orang lain, sebenarnya ada satu hal penting yang sering kita lupain gitu, yaitu menerima diri sendiri, Teman Pro 2. Kadang setelah kecewa itu kita justru menyalahkan diri sendiri terlalu dalam. Merasa kurang baik, merasa kurang menarik, atau mungkin merasa gagal mempertahankan hubungan yang sebenarnya memang gak ditakdirkan untuk bertahan gitu. Padahal setiap hubungan pasti memberikan pelajaran. Ada yang datang untuk menetap, ada yang datang hanya untuk mengajarkan kita tentang arti sabar mungkin, ikhlas, dan tumbuh menjadi lebih dewasa. Saat kita mulai menerima diri sendiri apa adanya, perlahan hati juga akan lebih tenang, Teman Berdua. Kita gak lagi membuka hati karena takut kesepian kok, tapi karena memang siap berbagi cerita dan tumbuh bersama seseorang yang pas dan di waktu yang tepat. Dan percaya deh, Teman Berdua, hati yang sehat selalu dimulai dari hubungan yang baik dengan diri sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Bareng aku Gigi tentunya, teman Pro 2. Lalu sebenarnya kapan sih seseorang bisa dikatakan siap membuka hati? Kita bahas di segmen ini ya, teman Pro 2. Membuka hati bukan berarti kita harus melupakan semua kenangan masa lalu, teman Pro 2. Karena setiap orang yang pernah hadir pasti meninggalkan cerita dan pelajarannya tersendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita nggak lagi hidup di masa lalu. Tidak terus membandingkan orang baru dengan luka lama atau dengan orang lama. Dan tidak terus membawa rasa takut ke hubungan yang berikutnya. Membuka hati berarti memberi kesempatan baru untuk diri sendiri, teman Pro 2. Kesempatan untuk bahagia, kesempatan untuk tertawa lagi, dan kesempatan untuk percaya bahwa kita enggak selalu tentang rasa sakit. Dan kalau saat ini kamu-kamu teman berdua masih belum siap membuka hati, enggak apa-apa. Enggak ada batas waktu kok untuk sembuh. Yang penting tetap percaya bahwa suatu saat nanti akan ada seseorang yang datang tanpa membuatmu merasa harus berubah menjadi orang lain. Karena hati yang pernah patah sekalipun tetap punya kesempatan untuk pulih dan jatuh bahagia lagi, teman Pro 2. Itu dia, teman Pro 2, pembahasan kita tentang membuka hati ya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Gak kerasa ini merupakan segmen terakhir ya di Curhat Kamu Jaga Malam kali ini. Dan semoga obrolan tentang membuka hati tadi ini bisa menemani malam kalian dan mungkin mewakili perasaan yang selama ini sulit untuk diungkapkan, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang dari tadi udah dengerin aku ya, dari tadi jam 7 malam tentunya sampai sekarang hampir jam 11 malam. Tapi jangan kemana-mana dulu, seperti biasa teman Pro 2, sampai jam 12 malam nanti aku bakal puterin lagu-lagu hits favorit kamu untuk mengantar kamu tidur, untuk mengantar kamu istirahat, dan untuk mengantar kamu move on, dan untuk mengantar kamu mungkin sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan untuk melupakan masa lalu kamu yang kelam itu. Dan pesan terakhir mungkin teman Pro 2, jangan takut untuk perlahan tumbuh, perlahan sembuh, perlahan percaya lagi, dan perlahan membuka hati ketika waktunya memang sudah tepat. Terima kasih teman-teman.

0: dan lincah aja sih.
1: Ya iyalah Bu, saya sekarang lebih perhatian sama gizinya.
0: Iya,
1: iya. Soalnya dulu saya tidak tahu kalau kurang gizi bisa bikin anak kena stunting.
0: Stunting?
1: Iya.
0: Stunting itu apa sih?
1: Ah, stunting aja nggak tahu. Stunting itu kondisi anak yang pertumbuhannya terhambat. Anak jadi pendek nantinya, gampang sakit dan susah belajar Bu.
0: Ih, ngeri juga ya. Iya. Terus gimana tuh cara mencegahnya?
1: Mudah kok Bu. Pastikan ibu hamil makan bergizi, beri ASI, dan kasih makanan sehat kayak protein seperti daging, telur, dan sayur-sayuran.
0: Wah, kalau itu sih gampang. Orang kaya kayak saya, semua daging grade A pasti saya belikan untuk anak. Ah, pokoknya mulai sekarang harus lebih perhatian nih sama gizi anak.
1: Betul Bu, karena anak sehat dan cerdas dimulai dari gizi yang cukup.
2: Cegah stunting sejak dini. Pastikan anak mendapatkan gizi yang cukup untuk masa depan yang lebih baik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: itu berita hoax? Berita hoax adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang. Biasanya, hoax disamarkan agar terlihat seperti berita sungguhan, padahal isinya tidak benar. Tujuan hoax bisa bermacam-macam, mulai dari mencari perhatian, menyebarkan kebencian, hingga memecah belah masyarakat. Itulah kenapa kita harus hati-hati saat menerima informasi, apalagi dari media sosial. Selalu periksa sumber berita, baca sampai tuntas, dan jangan langsung percaya, apalagi menyebarkannya. Ingat, menyebarkan hoax bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa melanggar hukum. Mari jadi masyarakat cerdas, lawan hoax dengan fakta.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Bibble Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi, tahukah kamu? Kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata, rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.

अस्तु ओम अनुभद्र क्रतौ यन्तु विश्वतः। Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia, yang kami hormati dimanapun sedang berada, semoga umat Sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, serta dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Hyang Widi. Semoga umat Sedharma dapat melaksanakan aktivitasnya masing-masing dan menjalani suka duka kehidupan di dunia ini. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 2 yang berbunyi,

artinya. Ilmu pengetahuan yang paling utama ini diterima dengan cara sedemikian rupa, melalui rangkaian garis perguruan guru-guru kerohanian dan para raja yang suci mengerti ilmu pengetahuan tersebut dengan cara seperti itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, garis perguruan itu terputus. Karena itu, rupanya ilmu pengetahuan yang asli itu sudah hilang. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, di dalam teks-teks lontar yang bernuansa siwaistik seperti tatwa jenana, kita menemukan dua istilah, yaitu cetana dan acetana, yang sifatnya saling bertentangan. Acetana berarti ketidaksadaran atau ketidaktahuan. Cetana dan acetana adalah asal mula yang sama halus dan gaibnya. Ia adalah dua hakikat berpasangan yang berposisi. Cetana dan acetana itu yang disebut siwa tatwa dan maya tatwa. Cetana adalah siwa tatwa dan acetana adalah maya tatwa. Sama-sama kecil dan halus, maya tatwa tidak memiliki cetana, tidak memiliki jenana, hanya lupa, tidak memiliki kesadaran. Siwa tatwa mempunyai sifat-sifat sadar, jernih, bercahaya. Cetana merupakan asas roh, sedangkan acetana merupakan asas materi. Ditempatkannya dua asas ini sebagai asas pertama mengingatkan pada ajaran filsafat Samkhya yang bersifat dualis dengan menempatkan purusa dan prakriti sebagai asas pertama dalam teori evolusi semesta. Jenana atau ilmu pengetahuan adalah kebijakan filsafat. Jadi jenana artinya mempersatukan jiwatman dengan paramatman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Tiada ikatan yang lebih kuat daripada maya, dan tiada kekuatan yang lebih ampuh daripada yoga untuk membasmi ikatan-ikatan maya itu. Untuk melepaskan ikatan-ikatan, kita harus mengarahkan segala pikiran kita dan memaksanya kepada kebiasaan-kebiasaan suci. Akan tetapi, bila kita ingin memberi suatu bentuk kebiasaan suci pada pikiran kita, akhirnya pikiran harus menerimanya. Sebaiknya bila pikiran tidak mau menerimanya, maka haruslah kita akui bahwa segala pendidikan yang kita ingin biasakan itu mungkin tidak ada gunanya. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian secara singkat renungan Dharma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti.

teman-teman Produa. Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pradua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pradua Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pradua RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: Today Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Tem

0: adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

Siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: bayi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, salam sehat kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga hari ini umat Sedharma dalam keadaan sehat lahir dan batin, serta Yang Widi senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, seperti biasa kami hadir mengajak umat Sedharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 65 yang berbunyi,

Artinya, seorang murid yang melakukan pitra meda kepada gurunya yang telah almarhum menjadi suci juga setelah 10 hari sebagaimana halnya mereka yang menggotong mayat ke kuburan. Sloka ini menegaskan bahwa hubungan guru dan murid dalam Hindu adalah hubungan yang sakral dan mendalam. Murid memiliki tanggung jawab moral dan spiritual kepada gurunya, bahkan setelah gurunya wafat. Penghormatan itu bukan sekedar tradisi, melainkan wujud nyata dari dharma dan rasa terima kasih atas cahaya ilmu yang telah diberikan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan paramu santi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Teman Bro 2, berita pertama. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ

berkembang setelah sempat vakum akibat pandemi COVID-19. Dan dari data 85 peserta, sebanyak 15 peserta berhasil lolos ke babak semifinal dan final. Sementara ke depan, IACOM juga dirancang menggunakan sistem Rayen untuk memperluas perwat atau keterwakilan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. IACOM juga menjadi ajang latihan bagi siswa sebelum mengikuti Olimpiade Sains Nasional atau OSN dengan materi lomba yang mengacu pada silabus ekonomi, akuntansi, dan finansial. Dan sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun daring dinilai efektif meningkatkan jumlah peserta termasuk juga dari luar Bali. Sementara itu, tahun 2022, pemerintah Kabupaten Buleleng membuka ruang dialog dengan kalangan mahasiswa melalui diskusi santai bersama Bupati Buleleng Inyoman Sucidre dan Wakil Bupati Gede Supriyatna di Bikito Cafe pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut juga menjadi wadah menyerap aspirasi sekaligus juga menyatukan gagasan generasi muda dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre juga dalam mendukung pembangunan daerah menilai mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kelompok intelektual yang mampu menghadirkan ide kreatif dan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan. Dan menurutnya pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat termasuk juga mahasiswa. Dan Sucidre juga menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik maupun masukan dari mahasiswa agar program pembangunan berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan dia berharap forum diskusi seperti itu juga mampu menghadirkan gagasan baru yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Buleleng. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng Sugede Supriyatni mengatakan bahwa mahasiswa merupakan aset penting daerah yang harus diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan aspirasi. Dan dialog tersebut juga membahas sejumlah isu mulai dari pendidikan, ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya manusia, hingga persoalan lingkungan dan infrastruktur di Buleleng. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RR Singaraja Tematar.

0: RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasik Malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. Selamat pagi, teman Produa.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 140 Singa Raja Bali 105,4 Produa RRC Raja Produa FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Produa, welcome to Spada. Dan kembali lagi bareng Sani yang pastinya untuk di Spada edisi tanggal 30 Mei 2026 ya, tentunya di hari Sabtu. Waduh, akhir bulan lagi teman Produa ya. Tapi kira-kira kalau akhir bulan kayak gini tetap semangat jalan-jalan gak sih? Ngabisin waktu weekend gitu ya. Ya posisinya kamu kemarin ya sampai, mungkin sampai hari ini masih merasakan namanya libur. Ya kemarin sempat cuti bersama teman berdua ya. Tapi apakah efeknya masih ya? Apakah masih menganggap ini weekend atau long weekend? Kembali ke kamu aja sih sebenarnya ya. Tapi ini berasa banget sih long weekendnya. Jauh banget sampai hari Selasa nanti baru kamu itu merasakan hari kerja lagi gitu ya. Atau hari beraktivitas kembali ke sekolah, ngampus dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal liburan ya, identiknya sama jalan-jalan gitu ya. Kalau misalnya jalan-jalan yang terplanning kayaknya udah apa ya, udah mainstream gitu, udah biasa aja gitu. Dan lagi ngetren banget sekarang katanya sih jalan-jalan random atau jalan-jalan tanpa tujuan. Istilahnya ya udah kamu mau kemana terserah gitu. Ya istilahnya kembali on the spot aja. Misalnya kamu pinginnya ke daerah Kintamani, ya udah ke daerah Kintamani itu tanpa tujuan, kamu cukup ngeksplor alam yang di sana, atau mungkin juga kamu makan ya udah tinggal makan aja, tapi tanpa terplanning guys. Istilahnya ada liburan terplanning atau enggak random gitu ya. Nah, kita bahas yang randomnya nih guys. Pernah enggak punya pengalaman kamu itu ya udah kamu jalan ya jalan aja, enggak usah mikirin mau kemana dan juga makan apa, terus habis itu terplanning bakal ini itu kegiatannya gitu loh. Spill aja langsung on the spot aja guys. Pernah enggak pengalaman kayak gitu? Buat kamu yang pernah, ceritain ya bareng Gus Adi di sini di Sarba kita tentunya. Langsung aja di WhatsApp 081139910504, di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa di aplikasi kita RRI Digital.

0: after us.
1: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
2: Bentar, aku lagi nungguin nih.
1: Dias kan nggak kesini.
2: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
1: Ah, udah mulai. Cinta yang
3: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Oke, kalau misalnya kita berasa jalan-jalan itu random gitu ya, berarti tanpa tujuan yang jelas gitu, dan bahkan tidak punya tujuan sama sekali gitu, taunya cuma ya udah jalan aja ke daerah manapun terserah gitu ya, kayak ikutin arah angin gitu guys. Tapi ada juga ya sekedar ya mungkin ayo ke daerah Denpasar gitu ya, cuma nggak tahu mau ngapainnya, terserah gitu guys. Nah ini pengalaman sama Kak Dewi yang bilangnya aku pergi ke daerah Taman Bali Barat. Nah aku ke sana itu nge-explore, ya udah nggak ada rencana mau nginep, nggak ada rencana mau jalan-jalan kemana, tapi akhirnya aku menemukan satu tempat yang nggak bisa aku lupain dan ternyata itu indah banget. Nah itu namanya daerah hotelnya ya, ada tanda hotel U lah istilahnya ya, bilang di sana daerahnya bagus banget dan aku nggak expect ada hotel seperti ini katanya guys. Wah oke okay. Jadi jalan-jalannya berujung ini ya, berujung stay di hotel, dan yang ternyata itu hotelnya keren banget gitu, daerah Taman Bali, Taman Nasional Bali Barat gitu guys. Wah thank you ya Kak Dewi yang sudah cerita, ternyata ada hotel yang ternyata berawal dari jalan-jalan random dan akhirnya nemu hotel bagus gitu.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ada lagi nih dari Kak Krisna, bilangnya aku mau ke Denpasar tapi gak tahu mau ngapain gara-gara gabut katanya ya. Nah ini salah satu pemicu jalan-jalan random ya, gabut gitu ya. Jalan-jalan ke Denpasar akhirnya udah ya udah nge-mall. Abis nge-mall aku ngopi, abis ngopi kemudian aku berhenti di restoran di daerah Bedugul, makan, pulang. Udah gitu doang katanya guys. Waduh, ya namanya jalan-jalan random jadinya nggak tahu, tergantung mood mau kemana gitu ya. Sampai Denpasar nge-mall dulu, setelah nge-mall habis itu ngopi ya di satu, salah satu coffee shop, dan kemudian makannya di daerah Bedugul gitu guys. Oke Kak Krisna, oke bisa dicontoh lah ya. Walaupun sebenarnya bagus gak bagus sih jalan-jalan random menurut gue tadi, karena kalau misalnya kita terplanning mungkin lebih berbudget gitu ya, lebih punya budget, kemudian kalau misalnya budgetnya pas-pasan itu bisa kemana-mana aja. Tapi secara spontan kayak gini pun bisa gitu loh, untuk back to budget gitu ya. Karena kalau misalnya spontan ya udah kita punya uang 500 ribu misalnya, atau misalnya punya uang 1 juta misalnya, ya udah kita mau kemana aja random aja udah gitu. Entah itu habisnya segitu atau enggak ya kembali ke kamu gitu guys. Jadi mikirnya di jalan gitu ya. Oke, itu dia. Jadi untuk jalan-jalan random ya tergantung kamu lah, teman-teman berdua sukanya bagaimana sebenarnya gitu ya.

0: bangkai jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, Tom Up Radio ya. Nah, yang terakhir nih sudah ada Kakak Dwi yang bilang kalau aku sih lebih banyak jalan-jalannya terencana sih, Kak. Tapi kalau random kadang-kadang. Kadang-kadang cuma di Singaraja aja. Jadi, aku pengen keluar gabut, ya udah keluar aja. Pada saat di jalan baru mikir mau ngapain gitu katanya. Ada momen gabut gitu di tengah jalan ya, Kak ya. Ya udahlah. Ya entah bagaimanapun itu kadang-kadang kita random juga ya. Bosan mau kemana itu-itu mulu gitu ya. Apalagi Singaraja segitu-gitu aja. Jadinya ya udah nanti moodnya bawa kemana disitulah bakal berhenti gitu ya. Ya begitulah tambah berdua. Yang namanya orang gabut itu bisa aja terjadi kapanpun itu. Sekalipun itu kamu udah terplanning sekalipun, oke? Okay? Jadi thanks banget buat kamu yang udah cerita pengalaman bawa gabut kamu jalan-jalannya kemana atau istilahnya kamu itu pernah ya ternyata untuk jalan-jalan random gitu.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kabro 2 ada yang viral-viral untuk di pagi ini.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada mase.
2: Emang boleh sespada itu?
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Nah, utama Brodo viral dari seorang pria yang ternyata belajar naik mobil, guys. Ya, kalau misalnya kita lihat konten di media sosial gitu ya, yang namanya belajar-belajar kayak gini ada aja lucunya ya, guys. Nah, yang ini, yang satu ini agak lain nih lucunya, guys. Datang-datang tidak terduga gitu, seorang pria lagi belajar nyetir, dan pada saat masuk gigi satu mulus nih, gigi satu terkopling, terus gigi satu dilepas koplingnya pelan-pelan dan gas, akhirnya bisa jalan. Oke. Nah, pada saat gurunya nyuruh gigi dua, agak lain nih. Kok bukan persneling kop, bukan persneling gigi yang diambil, tapi malah cari tombol yang lain. Lah, emangnya kenapa? Kok bisa ngambil tombol yang lain? Kok enggak kepikiran di persnelingnya gitu ya. Dan ternyata, guys, pada saat disuruh masukin gigi dua, ternyata tuas jok yang untuk senderin ke belakang atau ke depan malah dibuka sama, istilahnya malah ditekan sama dia, dan akhirnya dia kejungkal kebalik gitu, guys, ke belakang. Kok bisa gitu ya? Kok bisa kayak gitu gitu? Aduh, ada-ada aja, guys. Juga nggak expect ya. Gurunya juga pasti bingung. Sampai backsoundnya tuh tamatlah sudah. Lucu banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada lagi yang viral nih teman-teman berdua, gara-gara ada rekaman CCTV di rumah didatangi 3-4 orang paksa masuk dengan modus antar pesan pizza. Kalau pengantar pizza biasanya udah sendiri gitu, ngapain gerombolan sampai 3-4 orang kayak gini gitu ya. Lah akhirnya pemilik rumah curiga lah gitu ya. Dan setelah ditanya pesanannya atas nama siapa, tidak jawab guys. Tapi 4 orang itu terus gedor-gedor pintu rumah gitu ya, pintu gerbangnya. Nah akhirnya pemilik rumah coba telepon polisi dan langsung kabur semuanya guys. Nah ini salah satu modus untuk bisa ngebegal rumah secara langsung gitu ya. Jadi bahaya banget sama pro 2. Jadi kalau ada peristiwa yang kayak gini di yang ke rumah kamu, kamu bisa langsung tuh apa namanya sigap ya untuk nelpon aparat kepolisian agar bisa dibantu gitu guys. Karena bahaya juga sih di posisi modus kayak gini gitu ya. Apapun bisa terjadi karena udah orangnya udah pasti nekat soalnya.

ada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RMI Pro 2. Singan aja. Bye.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Polbodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Saya senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya. Jangan

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Prodo, dan yang viral lagi ini dari Medan ya. Ada video yang liatin pengalaman gak biasa seorang penumpang saat naikin taksi online di Medan, guys. Bukan karena musik atau mungkin entertainment mobilnya, tapi dari sini ngelihat banget ya, karena supirnya safety banget gitu, guys. Nah, dia ngeliatin mobilnya itu disekat sama jeruji besi, guys, yang bisa membatasi kursi pengemudi sama area pengumpang ya. Dan meski terlihat kendaraannya seperti kendaraan tahanan, tapi pembatas ini sengaja dipasang demi alasan keselamatan si pengemudi yang ingin melindungi dirinya dan mobilnya sendiri dari kriminalitas yang ada di sana, guys. Jadi apakah kesimpulannya nggak aman ya? Aduh, nggak tahu juga sih. Tapi kebanyakan kayak, ya ini yang terjadi, memang ada seperti itu, guys. Dan viral gitu ya. Aduh, kok bisa sampai kayak gitunya kriminalitasnya, sampai si driver ini takut gitu ya. Ya udahlah, teman berdua. Yang paling penting kita hanya bisa waspada gitu. Dimanapun kamu berada, tetap waspada yang namanya kriminalitas.